0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: cakupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk Minak Muaki yang baru saja mendengarkan siaran Pro 4 di FM Walu 8,5 MHz ataupun juga melalui RRI Digital yang bisa Minak Muaki unduh ya melalui smartphone Minak Muaki ya. Nggak kerasa Minak Muaki waktu itu terus berjalan gitu ya, dan harapan Amalia Minak Muaki ini tetap semangat ya. Kalau seandainya lagi nggak semangat, mudah-mudahan setelah dengar lagu-lagu dari daerah di Nusantara ini semangatnya makin bertambah gitu ya. Atau untuk Minak Muaki yang barangkali saat ini sedang mengejar waktu untuk menuju ke kantor, ke kampus, ke sekolah atau lokasi aktivitas lainnya, mudah-mudahan perjalanannya lancar, aman dan juga menyenangkan gitu ya. Kalau seandainya di jalanan ini lagi macet, nah jangan sampai nih kemacetan ataupun juga menumpuknya pekerjaan ini juga bisa mengurangi semangat hari ini ya. Dan tentunya Minak Muaki Minak Muaki bisa menarik energi positif gitu ya dari setiap lagu yang Amalia putarkan di pagi hari ini, karena musik itu selalu menjadi teman terbaik di sela kesibukan. Setuju tidak? Ya tentunya tetap setia bersama Pro 4 FM karena perjalanan Minak Muaki ini akan terus ditemani oleh musik dan juga informasi yang menarik dan tentunya juga akan menyenangkan ya. Minak Muaki kembali Amalia putarkan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

0: Amet, apa mau nih menghani kau nenek pandai murafi amat jemaat halilintar do. Tiapa lo kau nama-nama pahlawan kau di Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang nih pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Masih di Prompat FM, Suara Budaya Lampung. Mena Muahi, Amalia masih terus menemani Mena Muahi ya. Masih di Helauni Pagi Hani, di edisi Hani Sinji, Hani Jumaha, tanggal 31 Juli, 2026. Mena Muahi, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa penggunaan material seng untuk atap bangunan itu bukan tradisi maupun budaya asli bangsa Indonesia. Karena menurutnya tradisi arsitektur warisan leluhur bangsa ini justru memanfaatkan bahan alami seperti ijuk dan juga rumbai. Maka dari itu Presiden mendorong agar pemanfaatan ijuk dan rumbai ini bisa kembali dihidupkan dalam pembangunan di tanah air ya. Dan masyarakat Indonesia itu sejak dahulu kala itu sudah menguasai teknik pembuatan genteng tanah liat sebagai alternatif peneduh yang ramah lingkungan. Dan ia mengkritik penggunaan material seng dan asbes yang dinilai tidak sehat bagi tubuh manusia karena sifatnya yang mudah berkarat ya. Berangkat dari pentingnya menjaga kelestarian tradisi dan juga kesehatan masyarakat, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota untuk memperketat kebersihan lingkungan dan juga kelestarian alam. Langkah ini dinilai vital untuk mendukung sektor pariwisata yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi nasional. Prabowo juga menargetkan penanganan sampah secara menyeluruh di berbagai wilayah Indonesia itu dapat tuntas dalam kurun waktu 1 tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

Kapolri Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf meminta jajaran Polres Pringsewu terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan yang cepat, profesional, dan berintegritas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kapolda yang didampingi Irwasda Karo Ops Dires Krim Kabit Propam dan Wadir Binmas Polda Lampung disambut oleh Kapolres Pringsewu beserta jajaran pejabat utama Polres Pringsewu. Dalam arahannya kepada seluruh personel, ia menegaskan pelayanan Polri tidak hanya terbatas pada penerbitan dokumen administrasi seperti SKCK dan SIM, tetapi juga mencakup penanganan perkara secara profesional, pelayanan penyidikan yang berkeadilan, hingga kecepatan merespon setiap laporan masyarakat. Selain itu, Kapolda meminta seluruh personel aktif memperkenalkan aplikasi Siger Lampung Presisi kepada masyarakat. Menurutnya, aplikasi tersebut menjadi salah satu inovasi Polda Lampung untuk mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan kepolisian secara cepat, mudah, dan transparan. Ia juga mengingatkan seluruh anggota Polri agar selalu menjaga integritas serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dalam upaya penguatan adat dan budaya Bali. Pada karya Padudusan Agung Menawa Ratna, Bu Madasar Taur Balik Sumpah Madianing Utama, di Pura Dalem Desa Adat Ambengan Desa Ayunan, Pemkab Badung menyerahkan bantuan hibah secara simbolis. Bupati Badung mengungkapkan pihaknya berterima kasih kepada masyarakat setempat yang telah ikut serta dalam melestarikan budaya melalui rangkaian pelaksanaan ritual agama tersebut. Pihaknya mengapresiasi semangat dan kebersamaan masyarakat dalam melaksanakan ritual agama. Selain dapat melestarikan adat, budaya, dan warisan leluhur, hal itu juga mendukung program kerja Pemkab Badung karena keberhasilan pembangunan tidak akan terwujud tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Demikian wakca jam walu, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Terima kasih Minak Muakri Pagunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan masih bersama Amalia Minak Muakri, Sain Ngancai Minak Muakri di pagi Kani Sinji sampai aktivitas Minak Muakri terasa lebih ringan ya. Minak Muakri tentunya di tengah cuaca yang cenderung panas dan minim hujan belakangan ini ya, informasi mengenai Polda Banten yang mengimbau masyarakatnya untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau guna mencegah karhutla serta kabut asap, Minak Muakri ya. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama saat cuaca memasuki musim kemarau. Dihimbau juga kepada masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian tidak meninggalkan api menyala di area hutan maupun lahan, serta menghindari membuka lahan dengan cara membakar ya. Tentunya langkah-langkah sederhana ini juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran, Minak Muakri. Ia juga mengajak masyarakat terutama petani dan juga pekebun untuk menerapkan metode yang lebih ramah lingkungan ya, dalam membuka maupun mengelola lahan tanpa menggunakan api. Kapolda juga meminta masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api supaya bisa ditangani sebelum meluas. Nah, Minak Muakri, peran aktif dari masyarakat itu sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi ada baiknya untuk segera melaporkan apabila melihat adanya kebakaran supaya bisa segera ditangani sebelum meluas. Nah, selain langkah pencegahan, Minak Muakri, Polda Banten juga mengingatkan adanya sanksi pidana ya bagi para pelaku pembakaran hutan dan juga lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hati-hati Minak Muakri ya, ada sanksi pidananya. Jadi bisa dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama itu berapa tahun coba? 15 tahun Minak Muakri ya. Jadi jangan coba-coba, ada baiknya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terus juga tidak membuka lahan gitu ya dengan cara membakar, dan juga tidak meninggalkan api yang menyala di area hutan maupun juga lahan. Karena memang karhutla itu nggak cuma berdampak sama lingkungan, Minak Muakri ya, tapi juga bisa mengganggu kesehatan, terus juga aktivitas masyarakatnya sampai ke keselamatan banyak orang gitu. Maka dari itu peran aktif dan juga kepedulian kita itu semua sangat dibutuhkan, Minak Muakri ya. Mulai dari hal-hal kecil dan tentunya sama-sama untuk menjaga lingkungan supaya tetap aman dan juga lestari.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengajarkan

0: dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Rompak FM, suara budaya.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, ya orang tua aja sih, tuh kan nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara. Asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Upaya pemerintah mewujudkan kemandirian industri farmasi ini dinilai punya peluang yang sangat besar ya untuk direalisasikan. Dan salah satu langkah strategis yang perlu diperkuat yaitu hilirisasi bahan baku obat berbasis sumber daya dalam negeri. Rektor ITERA mengatakan bahwa bahan baku obat Indonesia saat ini masih bergantung pada impor. Bahkan angka ketergantungan tersebut lebih tinggi dari yang selama ini banyak disampaikan. Nah, minak muakhi, hampir seluruh jenis obat membutuhkan bahan tambahan dengan fungsi yang berbeda-beda, mulai dari tablet, kapsul, obat cair, suspensi, hingga krim. Nah, seluruh bahan tersebut itu harus memenuhi standar pharmaceutical grade ya, karena berkaitan langsung dengan keamanan pasien. Iyalah minak muakhi ya, karena kan obat itu kan akan dikonsumsi gitu ya sama manusia, maka seluruh bahannya juga harus memenuhi standar keamanan, kemudian bebas dari pencemaran dan juga kontaminasi gitu kan, dan pastinya juga memenuhi persyaratan mutu yang sangat ketat. Nah, ia memandang kondisi tersebut justru menjadi peluang besar nih bagi Indonesia untuk membangun industri bahan baku farmasi sendiri melalui riset dan juga hilirisasi. Karena menurutnya jika bahan baku bisa diproduksi di dalam negeri, maka Indonesia tidak hanya mampu mengurangi ketergantungan impor, tetapi juga bisa memperkuat daya saing industri farmasi nasional gitu, minak muak ya. Jadi kalau langkah ini terus berkembang, bukan cuma memperkuat sektor kesehatan nasional, tapi juga bisa membuka peluang bagi industri, kemudian juga menciptakan lapangan kerja, dan tentunya juga meningkatkan daya saing produk Indonesia. Menarik ya, minak muakhi, ketika hasil penelitian di kampus ini bisa menjadi solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat ya. Nah, minak muakhi, setelah informasi ini, Amalia masih akan kembali menemani minak muakhi dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, bikinnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: ampun nih. Karena corona ini ampun.
1: Iya, enggak maksudnya kan kadang terpaksa karena sedih.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh nyanyi ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Duki. Nah, kan jadi kiman kan di seluruh

Iya, minak muakin naikkan jasa nyanyi di Papua Nje kenan kuti tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai minak muakin di helau ni pagi kan ni kidang Amalia pagun ngancai minak muakin karena setelah wakca jam siwa dalam acara nemunyi mah ya minak muakin mune dacok gabung melalui line telepon kayak mune WhatsApp setelah wakca jam siwa dalam acara nemunyi mah tetap nangis kon Prompat FM suara budaya Lampung.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa.

Kapolri Pangkalan TNI AL atau Lana Lampung bersama pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar bakti sosial dan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Dermaga Bom, Kecamatan Kalianda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Komando Daerah TNI Angkatan Laut ketiga tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Lampung Selatan. Komandan Lana Lampung mengatakan bakti sosial itu merupakan bagian dari komitmen Lana Lampung untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, insan maritim, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan mengapresiasi jajaran Lana Lampung atas penyelenggaraan bakti sosial yang dinilai mencerminkan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat. Kehadiran TNI Angkatan Laut melalui berbagai pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat pertahanan dalam mendukung kesejahteraan warga. Beranjak bit informasi Saibahi, pemerintah Kabupaten Trenggalek di Jawa Timur mulai mengembangkan wisata bahari di Pantai Mutiara Kecamatan Watulimo. Destinasi ini diproyeksikan menjadi lokasi wisata selam baru untuk menarik lebih banyak wisatawan ke pesisir selatan Jawa Timur. Pengembangan wisata dilakukan karena Pantai Mutiara dinilai memiliki potensi bawah laut yang masih alami dengan terumbu karang dan biota laut yang beragam. Pemerintah daerah ingin menjadikan tempat ini sebagai salah satu destinasi unggulan wisata minat khusus di Trenggalek. Sebagai langkah awal, pemerintah bersama sejumlah pihak melakukan pemetaan kondisi bawah laut untuk mengetahui titik-titik terbaik yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi snorkeling dan penyelaman. Pemetaan ini bertujuan memastikan aktivitas wisata nantinya tetap memperhatikan aspek keselamatan wisatawan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut. Wakil Bupati Trenggalek meresmikan Mutiara Dive Center bersamaan dengan pembukaan Mutiara Underwater Festival and Conservation 4 tahun 2026 di Pantai Mutiara Trenggalek. Menurutnya, pengembangan pusat wisata selam tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong konservasi laut yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Demikian wakca jam siwa, muloh putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang dawah minak muakin dari kanca seunyini di papun jangan kuti api kabah kekalau seunyini dalam keadaan sehat ya. Senang sekali minak muakin di khani sinji khani terakhir di bulan Juli hari Jumat ya. Kampu Tunggal Luwot kali sinji di acara Nemu Nyimah togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kekalau khani sinji dacok ngejalani dengan baik dengan lancar ya minak muaki api pun tugas nih saya di keni dacok ham jalankan dengan halau ya minak muaki dan ya pastinya di hari Jumat ini jangan lupa untuk selalu berbagi dengan sesama gitu ya minak muaki karena kita gak pernah tahu pintu rezeki kita dibukakan dari pintu yang mana-mana aja gitu Mira Buak. Jadi gak ada salahnya untuk berbagi dengan sesama mengeluarkan sebagian harta yang kita punya gitu ya minak muaki itu juga sebagai bekal kita untuk di akhirat nanti ya. Ya udah minak muaki enggak usah berlama-lama ya. Amalia buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga yang ingin melalui line WhatsApp. Line WhatsApp boleh ya minak muaki di 08117209885. Amalia angkat dulu yang udah masukan di line WhatsApp ya sedari tadi ada Edo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Iya pun. Sehat dong.
1: Tapi kamu wah.
0: Alhamdulillah lau. Niku kepa.
1: Alhamdulillah sehat nihan. Sehat nihan wa karinggi.
0: Alhamdulillah, masyaallah tabarakallah ya.
1: Alhamdulillah. Lagi senang wa.
0: Lagi senang berbagi lagi senang sa.
1: Iyo, yo jenah kadus payan muni, cina asli wa, cina harus wa. Hampir tidak perlu banyak wah tapi ada gitu wah
0: iya kan apa ya biar yang lain juga merasakan gitu kan merasakan, tidak betul. Hanya dari materi tapi juga non materi juga bisa gitu
1: betul.
0: Kalau seandainya belum mampu secara materi ya udah non materinya dulu mulai dari tenaga terus dari senyuman gitu kan itu juga bisa kita bagi-bagi bersama
1: banyak senyum jenawa menahan wah
0: mengena geni ku naik kan di telepon.
1: Ayo.
0: Kok pasti niku mah. Ngayunnya.
1: Lagi mau harus senyum-senyum, mau senyum-senyum tenggelam.
0: Iya ta. Ngayun ngayunnya jadi cenayang ku do. Jadi.
1: Awak penting niku bahagia pe wa lalang-lalang putih halalu wa. Cina ini kan ibaratnya ibadahmu nih wah kan.
0: Iyu berbagi berbagi sedekah ya kan.
1: Betul.
0: Payu kita. Payu nih. Kau
1: ada sarapan wah?
0: Kadu.
1: Kimakung maksudku uduk saya depan pagarnya kan tutup lagi.
0: Iyu sekebo lagi tutup biasa.
1: Yo,
0: biasanya di jam segini mah kadu belah lah.
1: Kadu belah ya. Iyo. Oh, syukur kita, alhamdulillah, berarti wah.
0: Alhamdulillah laris, yuk kan, dagangan nih.
1: Iyalah.
0: Kesan kan maksudnya kan.
1: Yo betul.
0: Ayo. Apa
1: lagu nih wah?
0: Lagu nih uat sekah lunggu uat bulambanan jama bimbang.
1: Pas sekah lunggu bulambanan bimbang. Apa gabulambanan kita nggak bimbang? Ya adalah bimbang gawah.
0: Bimbang gawah. Payo.
1: Kupak lagi semangat nih wah. Kita bimbang wah. Agak langsung dibelawan. Api apa kena wah?
0: Iyo ingok gawu di tanggal 5 kan?
1: Wah ngingok-ngingokan duwat loh.
0: Iyalah, ya, sina saya penting. Sina apa?
1: Ya, sementara aja aku lupa apa ya tanggal 5. Dua mak mumet wah. ya kidang aduh ingon tanggal 5 ya aduh terpaksa ingok duwot.
0: Iyalah, kidang dibatok santai ya.
1: Ah, asli, makasih wah yang ada ngingok nwa.
0: Iyo, jama-jama.
1: Kapan bayar nih wah?
0: Iya di tanggal 5.
1: Ya tanggal 5 iyo iyo. Ada salam nih wah.
0: Ayo.
1: Salam nih pakai wah Putri ya sama Udo. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Semoga selalu sukses. Terus buat ini babar tampan selalu tampan di udara. Buat Muni, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Narawi, Ayah Stan Sebuah, Bang Pendek Selatan, buat Muni Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, Ayah Basir, Ayah Gali, Bang Jomlo, Cibi, Mama Irin, terus buat Muni, Ayah Abdullah yo selalu ganteng di wai kanan, semoga selalu sehat, buat Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kata Nabila, Mama Pungki, semoga selalu sehat. Buat meni apa Minan, Minan Rohayati. Terus pokoknya makai seunyi negara wah.
0: Oke deh, siap-siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, jama-jama.
1: Semoga Allah selalu sehat sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Lalu dilancarkan rezekinya wah. Spesialnya makai nenek kau ya wah.
0: Oh iya.
1: Pendatang baru wah nambi wah.
0: Siapa?
1: Kak Meli, Kak Meli di Teluk, Sunambi HWA ya jema Bang Peri, semoga selalu sehat.
0: Tubuhan
1: Yuka sama Warindi dah cuci telepon kak pakai WA.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih. Edo ada telepon yo melalui WhatsApp. Saya Bahi, saya Pagun Haga gabung, Pagun Daco minak muaki. Amalia ngebuka line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp di 0811720985. Halo, assalamualaikum. Halo. Payo kidah, maahu cawal kidah. Lahapi, yo ado Amalia angkat pai. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, tidak terdengar di studio ya. Ada siapa ini? Halo. Payo kidah, Amalia angkat pai Datu Atin. Halo, assalamualaikum tuh.
2: Waalaikumsalam Amalia, selamat pagi.

0: Iya, agawat pantun Pak Ibu Amalia yo. Kidang sama kuk kilumahap yo.
1: Iyo.
0: Pantun Lampung. Kilumahap ki cawane mak pase. Uli seline datu ulun Jawa Barat.
1: Iyo.
0: Kidang adusaka di Lampung.
1: Oh, iyo to payo.
0: Kemangi lom lio banjak batang kelapa
1: cakap
0: saki neti ham jauh kapan ham haga putungga jama amalia
1: asik jos cakap pantun
0: saya lagi
1: api
0: buah jambu banyak yang suka
1: cakap.
0: Hujan gerimis di Jawa Timur.
1: Cakep.
0: Kalau rindu kirimlah WA. Jangan nangis di tempat tidur.
1: Adododododo. Zaman sekarang. Kenapa tuh?
0: Bulambanan lagu.
1: Lagunya Bulambanan. Oke, siap. Agak kirim-kirim salam.
0: Oh, kirim salam buai Mu Anawati di Impres Sukadana Ham. Maluka Mamu Meli di Teluk Betung. Salam Angkon Kemuahian. Wokuti di Wehalim. Basiri Pasar Kami. Mama Putri Darussalam. Edo di Teluk Betung. Topan sekarang jomblo di Kota Agung. Malupa Mone Bang ini di Sumber Agung Kemiling, Asep di Lempasing. Abang Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Bunda Samba di Tri Lampung Timur. Bu di Kedamaian. Minanwati di Srengsem. Nutun Kebesi Bang Senen di Sukabumi. Nabila di Wedung Panjang. Mama Irin di Gunung Batu. Jama Yusuf di Jambi. Gue seunya nego Amelia.
1: Oke, siap tuh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih gue Datu Atin ya, kadukuhan muni melalui line WhatsApp Pro 4 ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amalia.
1: Iya, Kak Eni gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah baik, sehat juga.
2: Amin, udah sarapan?
1: Udah sih tadi, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah. Kalau gitu kan sarapan dulu sebelum kerja kan.
1: Iya.
2: Biar semangat gitu.
1: Benar itu.
2: Lagunya apa Malia?
1: Lagunya ada Sekah Lunggu, Bulambanan, sama Bimbang.

0: Mama Dila, Ibu Ras Kedamaian, Nabila Diweluni, buat Amalia, selamat bertugas Amalia.
1: Iya, terima kasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni ya, sudah telepon ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, kok lemes amat?
2: Kan tanggal 30, Bu.
1: Iya, udah 31.
2: Iya,
1: kan besok udah bulan baru, udah bulannya kemerdekaan. Gak boleh gak semangat dong. Aduh, gimana nih Bang Abdullah? Aduh.
2: Begini aja lah, Bu.
1: Iya, sehat dong. Gimana nih Bang Abdullah, sehat?
2: Alhamdulillah serba lafiat. Makannya pakai apa tadi, Bu? Kok suaranya kok ganter?
1: Kenapa?
2: Makannya pakai apa tadi?
1: Makannya tadi ada piring, ada sendok.
2: Bentar
1: ya kan? Oh, dong.
2: Ibu Amalia ini sekarang ini sempat di perumpan. Sekarang dia makin di awas, Bu ya.
1: Ya, enggak usah serius-serius amat, Bang, ya, ya kan? Beban hidup udah serius, Bang. Aduh, ya.
2: Siapa temanmu, Bu?
1: Temanku ada komputer, ada mikrofon, ada meja, ada telepon. Banyak temanku.
2: Apa lagumu, Bu?
1: Lagunya ada Sakahlunggu, ada Bulambanan, ada Bimbang.
2: Wah, itu bisa Bimbang kenapa sih, Bu? Kok bisa Bimbang mikirin akhir bulan apa gimana, Bu?
1: Bimbang gak ada pegangan, gak ada tiang listrik.
2: Ya Allah, keplos. Ya udah lah, yang aja, Bu ya.
1: Iya, yang mana? Yang Bimbang?
2: Ya.
1: Oke, siap Bang.
2: Buat ibu terima kasih ya.
1: Sama-sama Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bimbang karena enggak nemu tiang listrik di studio gitu. Jadi Bimbang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nah, Bang Senen, apa kabar? Alhamdulillah. Bang Senen, Hani Jumahat lagi api.
3: Lagi hujan-hujan.
1: Oh, kado sarapan, Makung.
3: Ayo.
1: Kado, pakai api jeno sarapan nih.
3: Tataku, sepe.
1: Waduh, protein hew, nabati bagus.
3: Lagunya
1: di DJ Uat Sakahlunggu Uat api jeno Bulambanan Jama Bimbang
3: Sakahlunggu.
1: Sakahlunggu. Oke, Bang. Bimbang, lanjut.
3: Semoga sehat.
1: Iya.
3: Ada yang kembali.
1: Dengan
3: wati di sesem.
1: Ning
3: di di Wekanje,
1: Oke, siap.
3: Terima kasih ya.
1: Iya Bang, semangat terus yo.
3: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Senen ya. Aduh, telepon Moni di 0721255112 ya. Amali Pagun ngebuka line telepon Emina Muaki di 0811720985 ataupun juga di 0721255112. Amali angkat pai. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Tadi tuh.
1: Iya pun, dengan siapa ini yang di Jambi kah?
4: Iya benar.
1: Benar, Pak Hamzah Yusuf, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Iya, di Jambi lalu, lagi musim apa nih?
4: Kalau di Jambi ini adalah jualan musim cempedak. Tapi entah daerah mana yang Yang musimnya tuh enggak tahulah.
1: Cempeda. Waduh, enaknya.
4: Enak digoreng.
1: Iya, dimakan gitu aja juga enak.
4: Kalau makan yang bagusnya digoreng lah gitu, dibuang itu.
1: Oh, kalau di sana digoreng ya? Digoreng pakai tepung atau digoreng?
4: Pakai tepung lah.
1: Pakai tepung.
4: Dibuang bijinya.
1: Oh, jadi cempeda goreng gitu ya?
4: Iya.
1: Sedapnya gorengan.
4: Lagunya yang mana tadi?
1: Yang mana? Ada Sekah Lunggu, ada Bimbang, ada Bulambanan.
4: Yang Bimbang.
1: Yang Bimbang saja boleh.
4: Tadi apa namanya, yang siapa tadi yang berpantun tadi?
1: Ada Datuk Atin.
4: Ada Datuk Atin ya?
1: Iya.
4: Ini ada pantun ya.
1: Asik.
4: Boleh.
1: Senang nih.
4: Daun salam dari Berembang.
1: Cakep.
4: Lalang di Pulau Penyengat. Di waktu malam selalu terbayang, di waktu siang selalu teringat.
1: Asik, cakep. Teringat siapa sih Pak Hamzah? Aduh, ada lagi gak pantunnya?
4: Apa ya lagi pantunnya?
1: Ada gak?
4: Banyak lah pantun tuh, cuma ya nanti lah.
1: Oke, satu-satu ya gitu ya. Maunya diborong semua nih Amelia gitu ya. Yaudah, mau kirim-kirim salam.
4: Kirim salamnya pertama sekali untuk Mbak Amelia. Selamat pagi menjelang siang. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Asimbolo Bolo, ada Mbak Dea, ada Aduk Hati.
1: Iya.
4: Ada Bang Basir, ada Bang Pindi, ada Bang Caniago, ada Bang Nasrun.
1: Iya.
4: Ada Bang Armansyah. Ada juga Abdullah tadi ya, Bang Abdullah. Ada juga untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat.
1: Oke.
4: Pagi siang untuk Mbak Amalia, selamat pagi,
1: sama juga, sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Jambi, katanya lagi musim cempedak tapi nggak tahu di daerah mana gitu ya. Di Lampung belum ya cempedak apa udah? Amalia juga nggak tahu sih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak Ida, api kabar?
5: Ya, api ya kabar.
1: Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah gegoh gawo. Alhamdulillah. Aduh beninihan, Bang. Mak nangis wa kamu, Bang. Ya Allah.
5: Anak edah,
1: ya, nasina lah.
5: Lagi kerja kan?
1: Oh, lagi sibuk hati nih yo.
5: Sibuk, kan panas jadi nyiram terus.
1: Oh, patut kida.
5: Nyiram apa? Capek mah disiram mengaku mone we.
1: Oh, ya Allah, patut kida. Mak.
5: Apa yo? Kesencangan lagunya tu eh?
1: Lagune Didi Jauat Sekah Lunggu. Bimbang jama Bulambanan.
5: Bulambanan kawalah
1: sama hari ini. Oke, siap. Ada
5: salam-salam pe kayo.
1: Iyu.
5: Pertama ke kalian ya.
1: Semoga amin.
5: Terus mune jama kakak ini di Pulau Panggung. Kakak Minah mune yo.
1: Iya.
5: Jama wa putri ne mune, jama udo ne. Ini Martina ne mune api apa yo jama. Mudah-mudahan keluarga besar selalu sehat. Mama Pungki, kakak Dina di Raja Basa, dan Miss Segura di Mone, Milan Lasti di Mone, di Tudep. Mama Anis, di Jadua, Mama Anis di Mone, Nabila di Mone,
1: Bisa
5: Serpi ini. Ya, Ibu Urus di Mone di Kedamaian.
1: Iya.
5: Abang Darsen ni mana? Ya dia Raja Basa jema Abang Putra Alam ni mana? Apa kabar? Mudah-mudahan sehat jema kakak Nusiah ni mana? Dia Raja Basa mudah-mudahan sehat. Kakak Selena ni mana?
1: Iyo.
5: Kakak ni mana di Konyoni? Cuma kakak saya si ni mana di Nata? Udah deh, udah single. Terus mana? Cuma Abang Iri di Gunung Batu. Dan telur.
1: Iya.
5: Tua ni mana? Pas bentuknya. Abang Iri ni mana? Masih tinggalan cuma Abang Suradi tentang Anom. Abang Malam di Amir di Lampung Timur.
1: Iyo.
5: Cuma Asin bolong-bolong ni mana? Cuma pada ketiman ni mana? Datu Asin yang ada tu dok ayo.
1: Datu Atin kadu tuhun.
5: Hari tuhun ya.
1: Iyo.
5: Datu Atin ya mudah-mudahan selalu sehat mone. Abang Dina isi ini mone ya. Kekuasaan saya ini yang berawal di bagian sehat bang.
1: Okay.
5: Okay,
1: bang.
5: Mudah-mudahan kakak lihat selalu sehat.
1: Amin.
5: Selalu
1: amin. Amin. Allahumma amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih, Bang Nurdin. Ya, hadu kukuan di 255112. Pai kita minat muakikam rehatan pai karena Amalia ngebuka line telepon luot di 0721255112 kayak mana di WhatsApp Prompat di 0811720985 tetap di Prompat FM dalam acara Nemuin Nyimah.

0: longsor dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Ya, mina mo akin de kanca senyum di papun janganan kuti mak kekasa tuntas sudah tugasnya Amalia ngancai mina mo akin di sepanjang pagi kani sinji jenno jam 5 subuh ya mina mo akin ketine Amalia harus pamit undur diri anjak peringisan mina mo akin kampu tunggal luar di lain kesempatan ya karena uat Bang Medi saya ngelanjutkan anjak pukul 10 tuga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahap ki watakon cap cawa Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Mina Muwahi BPBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggencarkan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat guna mencegah terjadinya karhutla selama musim kemarau yang terus meluas dengan catatan 4 hektar lahan terbakar selama 1 pekan terakhir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur mengatakan sepanjang Juli ini kebakaran lahan yang ditangani sebanyak 14 kejadian di Kecamatan Cikalong Kulon, Cilaku, Cibeber, Sindang Barang, Sukaluyu, Cianjur, dan Cugenang. Luas lahan yang terbakar dari 7 kecamatan tersebut mencapai 4.670 meter persegi, di mana sebagian besar penyebab kebakaran dari pembakaran sampah dan cuaca panas ekstrim. Seiring tingginya kebakaran lahan di sejumlah kecamatan di Cianjur, pihaknya menggencarkan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk menjaga lingkungan tempat tinggal dari kebakaran lahan dengan cara tidak membakar sampah sembarangan. Selain itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan di lingkungan tempat tinggal dengan cara segera melapor ketika melihat titik api yang membakar lahan atau hutan agar segera ditangani petugas gabungan. Beranjak mit informasi Saibari Lovina Festival 2026 yang berlangsung selama 5 hari di Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, menarik 30 ribu pengunjung. Selain menjadi momen promosi pariwisata Bali Utara, festival yang digelar itu juga mencatat nilai transaksi UMKM mencapai 746,7 juta. Ketua Panitia Lovina Festival 2026 mengatakan penyelenggaraan tahun ini melibatkan 250 pelaku seni, 44 komunitas, 82 pelaku UMKM, serta didukung 30 mitra dan sponsor. Konsep penyelenggaraan tahun ini dibagi menjadi dua segmentasi panggung. Pertama, panggung Tasik Madu yang difokuskan untuk wisatawan mancanegara. Dan yang kedua, panggung Binaria yang menyasar wisatawan Nusantara. Ia menilai konsep tersebut mampu mendorong lama tinggal wisatawan sekaligus menggerakkan sektor perhotelan, restoran, transportasi, hingga UMKM di kawasan Lovina. Sementara itu, Bupati Buleleng menyebut festival tersebut menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan potensi Bali Utara kepada wisatawan. Lovina Festival tidak hanya menjadi agenda hiburan, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Keterlibatan pelaku pariwisata, UMKM, komunitas seni hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam kesuksesan penyelenggaraan festival tahunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana menggunakan data kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi selama festival sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan sektor pariwisata ke depan. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya. Nah, salah.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang ke agen nelpon Perempat FM. Dapo ke hem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minat muaki di ipa pun minat muaki berada tunggal jemaah Bang Medi Irawan dalam acara nemuinya mah edisi kani jemaat akhir bulan 31 Juli 2026. Wih, akhir bulan jemaah gajian. Bang Medi ngancam minat muaki sampai di pukul 11. Langsung telepon 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo Medi.
0: Iya Bang. Waalaikumsalam ya pun. Apa kabar niku Bang?
1: Sehat.
0: Sehat ya.
1: Sehat ya.
0: Sehat juga alhamdulillah Bang.
1: Ini lagu aku nih.
0: Lagu nih njiwat judulnya Putu Makbu Semaya Sony Saka. Terus wak lapa usahane Romaida. Saya lagi wak judulnya Ulah Susah Itama Yang Sari.
1: Pasya usaha.
0: Lapa usaha ya Pak Yukida.
1: Bunda Ros kita bayar. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen. Bang Adi langsung ngedengis soalnya WA-nya aneh dang hatang-hatang akhir bulan sah. Inya lupa ke tetangga Bang Adi. Kenapa inya mak ngilabane iya kan? Silaturahminya di jam-jam mengan pagi jam pira Bang 6:30. Beda loh kok jam-jam mengan katong lo kayak debingi jam kekep ica-ica ngobrol ya kan padahal lupang mengan. Setuju Bang Adi? Dangan nih Bang Adi. Ya kan silaturahmi kan mak keputus yo jam-jam petokam jam-jam krusial pagi 6:30 nanti kan jam-jam jam sarapan kan. Katong assalamualaikum Bang Adi lagi api lagi sarapan dijadi sarapan aneh kan sarapan. Loh kok biasanya jam-jam 12-an lewat lah. Bang Adi lagi api, lagi mengan di jalan, nutuk mengan, nutuk, debingi, maghrib. Bang Adi lagi api mengan di, ini di jalan mengan. Lepas mana sekali? Hahaha, bisnis. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa Ji?
2: Minan Wati di Serengseng.
0: Minan Wati, api kabak Minan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, sokoh kidah.
2: Tapi
0: lagu ne wak putu mak bu semaya lapa usaha jema ulah susah.
2: Lapa usaha
0: ya. Lapa usaha Pak Yuki. Salam.
2: Salam salam ya Bang ya.
0: Iya.
2: Sampai koko ini jalan apa Bang?
0: Wah Bang Senen.
2: Sampai Bang Senen. Salam angkan salam kematian. Terus sampai jatuh asin gitu. Di Sukatanahan, Bang Edo, Bang Jomblo, Bang Ramos, Bang Sintur, sampai Bang Maman, Bang Papa, Bang Nasrud, sampai Bunda Samba di Lampung Timur, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros di Kedamaian, Pak Heni, Nabila di Wailuni, Basir, Ibrahim, Yusuf di Jambi, Bang Fendi, Hayati di Natar, Bang Irin, Bang Sultan Sabuayan, terus apa lagi, Bang Abdullah. Besok ini Bang Yo.
0: Siap.
2: Pakai apa ini? Juga selamat angkat selamat kemuliaan selalu dan itu cerangsun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Minan Wati di Serengsem. Nah panjang kan ya kemak salah ya. Kalau untuk gabung terima kasih. Halo Bos Briling. Harus Bos Briling. Halo Edo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bos Rupiah Dolar Api Kabah Niku.
3: Apa kabar Mang? Sehat Mang?
0: Sehat alhamdulillah. Apa kabar nih pengusaha Aleta? Jiwe sehat kodo.
3: Alhamdulillah, pelan-pelan lagi merangkak.
0: Pokoknya gantasa kadu mulai dacok gesek pakai kartu lah ya, Mong.
3: Insya Allah, Mong.
0: Masya Allah. Siap, Mong. Mudah-mudahan lancar ya, Mong. Amin.
3: Amin, ya Allah.
0: Siap.
3: Lagunya nentukan gak, Mong? Kalau namanya makai Minan Rohayati. Minan
0: ya. Wati,
3: ya,
0: lo?
3: Ya. Selamat pagi. Semoga selalu sehat, Minan. Dapat buah putri sama Udo, yo. Ada mulang kok, dotian je lah.
0: Jai, apa sih?
3: Gue nengat tahun Magelang loh.
0: Yo Allah, oh na umpune yo.
3: Yes, dolah. Jelas semoga selalu sehat. Buat buat muni apa? Minak pelita yo, minak pelita semoga selalu sehat. Kameli sehat-sehat Kameli, kuhuan kak. Terus buat muni aja Senen Nurdin, Bang Zaini, buat muni Dato Atin Dato Lemoh. Ayah Abdullah, makasih unyi negara mong.
0: Ya.
3: Makin ikut moga lu selalu sehat yo.
0: Siap.
3: Sukses.
0: Amin.
3: Terus mediane selalu di atas.
0: Ya.
3: Kasih.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya pun terima kasih juga gue Edo sewa di Teluk ya. Hadun tukan gabung. Bang Adi Letes Jaya apa bang? Nutukan si bang niku on air ta 08 11 72 09 885. Dang ngedengis ko go bang. Sakit mana cuping ngedengis ko go. Sekali-sekali gabung. Nah seru nelpon nih. Oh niku nelpon bang mendo bang. Awas kimuat ya. Halo Mbak Meli di Teluk Betung.
4: Assalamualaikum Mbak Medi. Salam
0: sehat kodok kak. Ya pun.
4: Sehat.
0: Teluknya di apa kak?
4: Teluknya sama Edo kedian.
0: Kediannya sama Edo.
4: Ya.
0: Cahaga sih tetangganya sama Edo.
4: Ada dagang gak
0: Wong? Kade. Lagi di IPA kan jadi lamban kodok.
4: Lagi di lamban.
0: Akhirnya.
4: Lamban gak Wong sih kansar.
0: Oh masak gawine di lamban yo?
4: Iya.
0: Oh, bangi mau ni masak bawa tangkil dawah-dawah keji yo? Agak kirim salam silakan kak.
4: Salamnya jama Edo. Memang tampan. Wo putri. Siapanya aja mak? Apa unyin lah?
0: Oh salam kenal pai lah ya, jema si unyin ya.
4: Kalah ya. Lagunya apa?
0: Lagunya wak putu mak bu semaya lapa usaha jema ulah susah.
4: Lapa usaha gue lah.
0: Bayu kidah. Kena gak? Bayu.
4: Aduh, ya. Harusin agak bang.
0: Ayo terima kasih.
4: Edo nyak aduh kuat doh.
0: Iya. Makasih ya kak.
4: Aduh bang yo.
0: Ya.
4: Nah agak lanjut memasak.
0: Ya. Bawa tangkil dan lupa. Pak Ayu, terima kasih Kak Meli. Lagi grogi anjok nih Kak Meli yo. Lamun ngehaman nih. Ndoki pusing sih agak masak api saking lamun nih. Api masak kuah belas, telu belas, 14 14 macam. Bodo gabung luat ya. Bang Adi nih kok kutunggu bang, nelpon bang menobang. Ki nelpon ngici api lah nyaan. Ngici api taniku bang. Asal udah ngici Jawa gaoh, ngici Lampung mana ulah cara nemu nyima ya.

0: Weh, sa tetangga na sa. Diyan nambi gawin maki kaway baru. Tano maki kaway baru mo na. Anak liya mo na nambi pagi sa kulkas na katong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na nang ngredit at ngautang. Ngredit na sa ngautang.
1: Allah, dahil kanin yang ngedengis ko ni kujiko ka Jesus si. Tako pa we, bango mo na niya kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak nentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Hey, apilah kepusingan mo lah, Medi. Bango-bango ko. Nya sama ang kugi ko ni kumawat. Liya ana tetangga na sa magawi ni pamer kawai law. Pamer belanga law. Ana nambi kulanya kulkas ni baru man eh. Ha, paling ana sa ngahutang. Kima dia ngredit. Atau dang-dang, ya jak ngaku na dang-dang na sa. Ya ipan ni duit mo ne.
1: Ya api kugi ne, kaya misalkan tiyan ngutang. Kugi ko doon ni ku. Hadu eh, to ko hoke mo iri. Di ma hoke ni jakema. Mausa ni ku iri-iri weh hoke mo na sa. Mula ni kuki mo mangidok kelajuan. Kena-kena gaw. Kekerjaan ni api ngopok ku tetangga. Ngici ko tetangga uli ko kiri ko kayak mana sasusi kadu tak lagi.
0: Alah kadu tahaman peni ku medi baca ke huyun huyun ke lagi tanaman jagung mau dekebon mau usah ni ku ngurus konya. Kadu haman tani ku tak penutup nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: Siger Lampung adalah mahkota pengantin wanita Lampung yang berbentuk segitiga, berwarna emas, dan biasanya memiliki cabang atau lekuk berjumlah 9 atau 7. Siger adalah benda yang sangat umum di Lampung dan merupakan simbol khas daerah ini. Siger dibuat dari lempengan tembaga, kuningan, atau logam lain yang dicat dengan warna emas. Siger biasanya digunakan oleh pengantin perempuan suku Lampung pada acara pernikahan ataupun acara adat budaya lainnya. Pada zaman dahulu, siger dibuat dari emas asli dan dipakai oleh wanita Lampung. Tidak hanya sebagai mahkota pengantin, melainkan sebagai benda perhiasan yang dipakai sehari-hari. Selain itu, simbolisasi siger bisa kita temukan pada logo provinsi, kabupaten, kota, instansi pemerintahan, institusi, perusahaan, organisasi, acara, dan kegiatan yang ada di Provinsi Lampung. Menara Siger saat ini menjadi ikon khas Provinsi Lampung dan berada tepat titik 0 km Pulau Sumatera.

0: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, Mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukan

ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Kamaga terima lewat telepon, silahkan di 0721255112 atau WhatsApp 0811720985 ya. Ham terima lewat Uwa Datu Atin di Sukadana Ham. Halo tuh. Assalamualaikum. Kungkuhu kode tuh ji. Eh, mak dipati komo ne telepon ninjila Datu Atin langsung lewat. Halo tuh.
1: Halo, assalamualaikum Bang Medi.
0: Waalaikumsalam Cak Dipati. Kok tidak tuh?
1: Pecit.
0: Oh, pecit. Sehat ya tuh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kibadan. Cima sehat api tuh?
1: Ada
0: aja. Ada aja rahasia yo. Payo kita tuh lagunya tinggal wakua. Wak judulnya Liwan Jawa Rosmala Dewi atau Jama Jamane Mega.
1: Oh, Mega Gaul lah.
0: Mega Gaul ya. Pak, yuk kirim salam.
1: Pak. Kirim salam gua Emuan di Impres Sukadana Ham.
0: Nengis kodo.
1: Malupa.
0: Ya, nengis kodo ya.
1: Nengis.
0: Oh, ya.
1: Nengis. An, iyo. Ya, nalom ngici Ahab ne. Malupa mone gua Meli yo di Teluk Betung. Salam angkon muahi. Malupa mone Wapri Dewi Halim Bang Basir di Pasar Tani, Mama Pungki di Darussalam, Malupa mone Edo di Teluk, Topan di Kota Karang, Jomblo di Kota Agung, Bang Jaeni di Sumber Agung Kemiling, Asep di Lempasing, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba mone di Tridatu Lampung Timur, Bu Ros di Kedamaian, Minanwati di Serensem, Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Mama Irin di Gunung Batu, gue seunjine gong Medi.
0: Ayo kita.
1: Assalamualaikum tabib.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Datu Atin di Sukadana Ham juga kadun untukkan gabung di kesempatan dakwah di sinci. Saya lagi yuk. Pagun Uat kode minamuaki sikam tunggu ki Pagun Uat di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ki mangedok kam tengis ko lagu. Terima kasih minamuaki sadu gabung tetap di Perempat FM Helau di Dawakani Pagun berlangsung sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat di seputaran RRI bisa langsung ke RRI ya di Jalan Jenderal Gatot Subroto 26 Pahoman Kota Barat Lampung di Studio 2.

Minamori di tengah maraknya aksi swadaya masyarakat desa dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Taifiqullah mengaku belum menerima arahan maupun pembahasan resmi terkait wacana pengalokasian bantuan pembangunan jalan desa dari pemerintah Provinsi Lampung. Beliau menegaskan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui ada rencana pemberian hibah atau program bantuan pembangunan jalan yang ditujukan khusus bagi pemerintah desa maupun kabupaten kota. Meski demikian, secara regulasi Taufiqullah mengatakan bahwa Pemprov sebenarnya dimungkinkan menyalurkan bantuan infrastruktur. Skemanya dapat berupa hibah anggaran kepada pemerintah daerah setempat atau berupa penugasan langsung kepada Pemprov untuk mengeksekusi pengerjaan fisik jalan. Informasi yang terakhir, Minak Muhaki, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penggunaan material seng untuk atap bangunan bukanlah tradisi maupun budaya asli bangsa Indonesia. Menurutnya, tradisi arsitektur warisan leluhur bangsa justru memanfaatkan bahan alami seperti ijuk dan juga rumbai. Oleh karena itu, Prabowo mendorong agar pemanfaatan ijuk dan rumbai dapat kembali dihidupkan dalam pembangunan di tanah air. Presiden menguraikan bahwa masyarakat Indonesia sejak dahulu kala sudah menguasai teknik pembuatan genteng tanah liat sebagai alternatif peneduh yang ramah dan dari lingkungan. Ia mengkritik penggunaan material seng dan juga asbes yang dinilai tidak sehat bagi tubuh manusia karena sifatnya yang mudah berkarat. Antara capai wakca pukul 11, tukup tunggu mulai di wakca selanjutnya.

0: budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Perempat FM Suara Budaya Lampung minamuake kamtila juko delom helauni dawakani dengan lagu-lagu pop Lampung minamuake dengan skosikam di FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI digital di iOS atau Android. Kibuka website dan streaming sikam di www.rri.co.id.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Wow, api daya gue ini anak ni tetangga no. Ulah kayang rikih kan no yo. Padahal kan kiomok ni gugurin omok ni anakku. Kita nga sa iya no kaya mak melanggak-langgak. Hadap pak kayang muni. Napi no yo.
2: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas suara mo na si.
1: Udi no med. Nggak ngeliat anak ni tetangga kam datas no. Lihat no. Kayang rikih. Kan seharusnya kan yun kan adu langgah lah kegolong anakku. Acak ya katek-katek ayah ilo yo. Udah api yo medu.
2: Allah Susi, mak bosan-bosan ikuna. Catatan dosamu di malaikat adu lamon si. Ngaman pak ibak ngokona ya Allah.
1: Oh, kanya kesedak nanya kan no si. Udah api ngebani mula ayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ini kan adu lumayan lah adu tuha.
2: Halo enak si si gelahnya stunting sa. Enak lo stunting sa.
1: Stunting? Oh si stunting.
2: Enjok nih ki stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenal nih enjok nih si.
1: Oh, stunting yuk. Terus, emang apa lah cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no med?
2: Haji sih, haji cara nyegane.
3: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: Geguduh merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Geguduh terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak geguduh sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, geguduh juga sering disajikan dengan berbagai topping, seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa geguduh nikmat sekali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mina Muwaki, pendidikan inklusif bukan sekadar memberikan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK, tetapi juga membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Prinsip sinilah yang dipegung Andahne Putri Joynesti, kepala sekolah sekaligus pengajar di TKIT Fitra Insani 2 Bandar Lampung dalam mendampingi peserta didik di kelas inklusif. Menurutnya setiap anak memiliki hak dan tentunya hak saya gegoh ya guna memperoleh pendidikan yang layak dan kesempatan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Karena itu proses pembelajaran di kelas inklusif dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan kasih sayang, penghormatan terhadap perbedaan, serta penguatan rasa percaya diri peserta didik. Dicawak bahwa pendidikan inklusif tidak lain ngeni manfaat gue anak berkebutuhan khusus, tetapi juga gue seluruh warga sekolah. Jadi melalui pembelajaran bersama, peserta didik belajar memahami keberagaman, menghormati perbedaan, serta juga menumbuhkan sikap empati sejak usia dini.

0: sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari

0: muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

0: aku rutin minum yogurt untuk perawatan perut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahu nggak PHBS itu apa?
5: PHBS itu apa? Mana aku tahu?
6: Gak tahu.
4: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
7: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
8: Rompat FM, suara budaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, sebelum kita ikuti siaran langsung sholat Jumat, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia.

0: Pendengar, saat ini mari kita ikuti bersama untuk sholat Jumat langsung dari Studio 2 RRI Banter Lampung dengan hari ini Muazzin Noveriansyah dan juga Imam serta Khotib Jumat ini ada Ustadz Waldi Mahbuba.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

Innal hamdalillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu nazim. Masyarul muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga dalam kesempatan yang mulia ini kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid RRI Tanjung Karang yang mulia ini. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini selaku khatib saya akan menyampaikan materi khutbah dengan judul Al-Waktu Huwa Al-Hayah. Waktu adalah kehidupan. Sebelum menyampaikan materi khutbah, sebagai wasiat takwa khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun kehidupan kita. Karena takwa merupakan benteng bagi setiap orang-orang yang beriman dan bekal menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak terasa kita pada hari ini sudah memasuki pertengahan bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Islam atau kalender Hijriyah setelah Muharram. Dan pada hari ini tepatnya kita sudah memasuki tanggal 16 Safar tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 2026 Masehi atau Miladiah. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam bulan Safar ini masih dalam nuansa dan momentum awal tahun Hijriah. Ya, tentu menjadi sebuah sarana dan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus bermuhasabah, mengevaluasi masa-masa yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan. Bagaimana kita memanfaatkan waktu yang telah berlalu dan bagaimana cara kita mengisinya agar menjadi waktu-waktu yang berkualitas, baik untuk kepentingan dunia, lebih-lebih kebahagiaan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang waktu ini mengingatkan kita akan pesan Al-Quran terhadap waktu. Kerap kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sumpah, kalimat al-ghosam atau kalimat sumpah, ya, seperti dalam bentuk kalimat wal asri, demi waktu asar, wal laili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahari, demi waktu siang, ya, wasamsi,
demi matahari, wal qamari, demi bulan. Kenapa Allah begitu serius menggunakan kalimat sumpah atau kalimat al-qasam terhadap waktu ini dalam kehidupan alam semesta ini? Menurut Syekh Manna Khalil Al-Khaddan dalam kitabnya Mabais fi Ulumil Quran, kenapa Allah begitu seriusnya menggunakan kalimat al-qasam, kalimat sumpah terhadap waktu ini? Karena menunjukkan betapa teramat pentingnya waktu dalam kehidupan manusia di alam semesta ini. Dan Allah menginginkan agar manusia dapat mengisi bagian-bagian dari waktu ini dengan sebaik-baiknya, agar manusia dapat memanage, mengatur waktu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Dalam kepentingan dunia, barangkali untuk produktivitas kerjanya meningkat, disiplin untuk memperoleh prestasi yang terbaik, ya, untuk kehidupan-kehidupan di alam semesta misalnya. Begitupun untuk kepentingan ukhrawi, kepentingan akhiratnya, dalam rangka meningkatkan kualitas kehambaannya, ya, kualitas ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan. Ya. Karena setiap waktu yang telah berlalu, ya, tentu tidak akan terulang kembali untuk selama-lamanya. Walaupun berulang-ulangnya waktu, ya, seperti hari Jumat pada hari ini, dan pekan depan ada hari Jumat lagi, sampai hari kiamat berulang-ulang hari Jumat. Tetapi hari Jumat hari ini tidak akan pernah terulang kembali lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Walaupun sama-sama hari Jumat, begitupun hari-hari yang lain. Maka oleh karena itu, mari kita isi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh manfaat dan kualitas dalam kehidupan kita, lebih-lebih untuk bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabri, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, serta saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya waktu dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Karena semua peristiwa, semua kejadian, ya, berada dalam genggaman waktu. Tidak ada yang luput dari genggaman waktu. Adanya sehat dan sakit dalam genggaman waktu. Adanya kaya dan miskin ada dalam genggaman waktu. Ada bahagia, ada kesulitan, adanya siang dan malam, semua berada dalam genggaman waktu. Tidak ada yang luput dari genggaman waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka oleh karena itu, ya, bagaimana kita mengisi dengan hal-hal yang berkualitas dan manfaat dalam kehidupan kita, sehingga betul-betul sebagaimana dalam ayat ini, kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Tentang pentingnya waktu ini, sampai-sampai Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ni'matani maqbulun fihima kasiru minan nas, asyihatu wal faroh. Dari Ibnu Abbas berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia dibuat terlena oleh keduanya,
yaitu as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu luang. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini jelas Rasulullah SAW menggambarkan, menjelaskan bahwa kebanyakan manusia ini adalah orang-orang yang merugi, terutama tidak pandai menggunakan as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan waktu luangnya. Padahal dua kenikmatan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Kebanyakan kita lalai, kurang mensyukuri nikmat waktu sehat dan waktu luang ini. Padahal ketika waktu sehat inilah kita banyak memaksimalkan, kita dapat memaksimalkan nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah kita. Tetapi kita kadang lalai, kadang-kala kita disibukkan oleh kepentingan duniawi, mengejar hawa nafsu, mengejar harta benda kekayaan, tetapi melalaikan ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh menjadi orang kaya, memang hidup harus bahagia fid dunia wal akhirah, tetapi bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kehambaan, nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa wasyihatu liman ittaqa ghairun minal ghina wa tibun nafsi minan na'im. Tidak mengapa kaya bagi orang-orang yang bertakwa, dan kesehatan bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kekayaan, serta jiwa yang tenang termasuk bagian dari kenikmatan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, oleh karena itu marilah di sisa-sisa usia kita yang diberikan oleh Allah ini, mari kita isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, berkualitas untuk mengejar kehidupan dunia kita, lebih-lebih untuk bekal akhirat kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Karena orang-orang yang merugi nanti akan menyesal untuk selama-lamanya di yaumil akhir. Dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taru izil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim rabbana absurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mukinun. Alangkah ngerinya ketika melihat manusia di yaumil akhir nanti di hadapan Allah, mereka menyesal di hadapan Allah dan berkata, rabbana absurna sami'na, ya Allah, sungguhnya kami telah melihat dan mendengar, farji'na, maka kembalikanlah kami ke alam dunia lagi. Na'mal sholihan inna mukinun, niscaya kami akan berbuat kebaikan. Apa kata Allah jawabannya dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 14? Fazuku bima nasitum liko ayyamikum haza inna nasinakum wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah azab ini karena kamu telah melupakan atau melalaikan pertemuanmu dengan hari kiamat. Rasakan saja azab yang berat ini sebagai balasan dari apa yang kamu kerjakan. Nasi sudah menjadi bubur, penyesalan tiada berguna. Masal muslimin rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi marilah kita isi waktu-waktu kita di sisa-sisa usia kita ini dengan penuh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengejar kehidupan dunia kita untuk hidup tawazun, seimbang, mendapatkan kebahagiaan fi dunia wal akhirah. Demikian barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
1: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali.

0: pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat. Menyebabkan kematian 6 juta orang per tahun di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Temuan dalam suara budaya Nusantara dari Perempat RRI Jakarta nanti disiarkan juga dari RRI Perempat Sungai Liat. Tapi yang diangkat adalah bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun. Narasumbernya adalah Afriendi Gusti SSM Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Minamuaki. Sebentar lagi kami akan bergabung ke Perempat RRI Jakarta mengikuti acara suara budaya Nusantara setelah satu lagu berikut ini.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Tanjung Priuk, Nur Hayati, mengatakan lahan seluas sekitar 200 meter persegi tersebut sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau yang disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab dengan mendirikan bangunan liar, sehingga terlihat kumuh dan berpotensi memicu aksi premanisme. Ia juga menjelaskan penataan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan petugas PPSU, Satpol Pertamanan dan Hutan Kota, Satpol PP, serta lintas sektor lainnya sejak awal Juli lalu. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman optimis ekonomi desa akan berkembang lebih cepat dengan adanya layanan listrik 24 jam mengingat usaha pengolahan hasil bumi, kerajinan, hingga jasa perdagangan yang biasanya terhenti saat gelap kini bisa dilakukan hingga malam hari. Kecukupan pasokan listrik bisa menjadi penggerak roda ekonomi desa sehingga memungkinkan warga mengolah komoditas lokal langsung di tempat, meningkatkan nilai jual dan mengurangi ketergantungan pada pengiriman bahan mentah ke luar daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mpok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah abang pok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang pok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat. Hari ini Perempat mana? Perempat Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat ya, walaupun ada yang sakit kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perempat Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya sehat Bang.
3: Alhamdulillah saya sehat
2: ya.
3: Kopernya Bang.
2: Iya sehat juga. Gimana nih, udah mau bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 cepat banget.
3: Cepetan Bang. Nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh.
2: Nah itu dia. Sama Ayu juga kemarin kan, kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT, udah dipasang tuh di apa, di gerbang MRT juga bendera merah putih. Di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih, udah pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah. Udah menjelang
3: juga ya,
2: menjelang Agustus soalnya kan gitu.
3: Iya.
2: Gitu deh, siap Bang Wanosona. Di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Ini bijak berbahasa Bang, di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke. Budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang. Siap. Sekarang kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh. Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Wah, benar banget nih.
2: Iya.
3: Ya, ini Bang Jo kayaknya ini ya, penggemar Mobile Legend ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oke. Tapi kita enggak bahas itu.
2: Iya enggak ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya. Di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi iya. Benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legend. Ya itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja, kita nyalain soundnya itu, waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar juga anak-anaknya. Gitu.
3: Ya, karena kan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu.
2: Betul sekali. Dan nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: Narasumbernya sudah hadir.
2: Oh sudah hadir. Oke siap. Oke sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRI Net ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Apriyendi Gusti, SSM PUM.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, sehat ya Pak ya. Siap ya, deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, Abang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, dan juga Bang Wandasore juga sudah siap di sana. Langsung ya aja Bang Wandasore, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perompat ataupun pemirsa RNet. Monggo silakan Bang Wandasona.
3: Ya, Bang Jo, terima kasih juga Anda sahabat budaya di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Apriyandi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya Pak?
4: Alhamdulillah, insya Allah sehat Bang Wanda, selamat siang Bang.
3: Iya, selamat siang Pak. Tadi sempat kita ini Pak, sempat kita apa bahas sedikit ya Pak mengenai berbahasa lah seperti itu di apa medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja Pak, begitu Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh, dibilang jauh, ya jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu Pak. Nah ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa Pak sebetulnya. Silakan Pak.
4: Ya, Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi, kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan, oke, ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, ya. Artinya sudah secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah ini kan di kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya Pak ya. Nah ini yang apa, semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana Pak kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi begitu. Okay. Gimana Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu, atau berbeda lagi ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan berbeda, kampus ya, atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam, betul.
3: Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Kalau Manuel Kahn itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itu pula Anda seperti akan memperlakukan juga orang.
3: Oke,
4: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti ya, itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. pergaulan. Maka pergaulan. Tentu okay. akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif.
3: Negatif.
4: Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik. Kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Nih, di medsos itu yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah, sebagian besar begitu, Pak ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi, kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: Pak. Betul, ya? Betul. Itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa? Negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu ya. Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif, yang berbau fitnah atau tuduhan. Ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus tujuan, berdasarkan tujuan tadi, menyadarkan orang atau menyinggung orang dan lain sebagainya. Ini bagaimana, Pak?
4: Ya, mungkin sederhananya begitu. Silakan
5: kebebasan energi.
6: Halo teman-teman, ya, kembali lagi
4: di ruang privat.
6: Jadi di video kali ini aku akan membahas
4: dengan orang lain
6: bagaimana cara mengubah itu tombol itu tambahkan teman menjadi ikuti di Facebook terbaru tahun 2024.
4: Nah,
6: untuk caranya
4: lain.
6: Sebelumnya di sini
4: aku perlihatkan untuk ketika dalam rasial ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa
3: ya, itu, Pak, ya. Okay. Lalu kalau ada yang tanya, emang penting begitu, gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari haknya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
3: Menguntungkan.
4: Ya, gitu. Seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya diedarkan atau dibuat untuk menjadi panduan bagi setiap tiap pelaku. Oke, kita batasi sini dalam media sosial. Oke, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya.
4: Oke, mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, ya mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu di apa didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya, oke, berdasarkan kebutuhan lah, gitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja Pak banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa Pak, menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini apapun termasuk bertindak yang lain itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Artinya saring kita memilah dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak? Kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul. Gitu. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Yeah. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Iya. Yeah.
4: Ya, mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya.
4: Iya.
3: Kenapa sih? Kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak ya.
4: Iya, tentu. Saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk undang-undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2024 kemarin. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga, ini penting juga ya Pak, tentu ya. Keluarga, sekolah, gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional ya.
3: Kita tidak
4: boleh ya, saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah. Mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru, misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, itu paradigma salah, ya. Itu justru berbahaya, kan, gitu ya.
3: Berbahaya.
4: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra. Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Ya?
3: Berdasarkan instruksi
2: Bang Jo. Iya, apa-apa. Kan kita biar alurnya enak gitu, Bang. Alurnya, ya. Jadi tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa. Nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini. Mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa Arena. Kalau untuk memberikan pertanyaan, satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Manasona ya, karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya, satu-satu tek gitu, biar nggak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri. Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Manasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat di Suara Budaya Nusantara.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Propat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Propat, balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya, untuk bijak untuk berbahasa ya. Dan masih tersambung di line telepon, di line online kita bersama teman-teman dari Propat Sungai Liat, masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak Bang Wadasona,
3: Pak Afri.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya Bang, nomor ya Sungai Liat berapa ya Bang ya, supaya okay, nanti pendengar Pro 4 pemirsa RRI bisa hubungi di sana?
3: Siap. Ya, untuk nomor Sungai Liat di 0812 1314 1039. Mm-hmm. Ya, sekali lagi ya 0812 1314 1039.
2: Oke, okay. Ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya.
2: Oke, siap. Dan untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perompat ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang.
2: Belum ada. Oke, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo Perompat, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi gak ada disautin ya, udah deh. Kita sembari ngecek juga nih yang di WhatsApp, biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Ini sepertinya juga belum.
2: Belum ada ya, nih. Oke ini kita angkat lagi coba ya. Dari Jakarta, halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat.
2: Sehat. Panas. Waduh, ya. Siap panas ya. Siap Bang Taher, di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini ya, di Sungai Liat.
4: Pak Afri

0: Itu covernya jelek, tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa, itu lama berketemunya bahasa begitu.
1: Mm-hmm.
0: Lalu bahasa itu bahasa jelek, biasa kan tidak tersopan, tidak sesuai dengan apa tadi, apa Pancasila tadi ya, dalam Pancasila kita. Lalu itu kalau kita melurus, kalau kita dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan di pertemuan khusus, apa seperti apa? Pertanyaan saya seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu?
1: Ya, mau dijelaskan. Untuk ini saya. Ya, biar nggak miskom gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, oke, ya. Siap deh kalau gitu. Ya. Terima kasih Bang Taher.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara, siap.
2: Ya langsung saja ya.
1: Boleh, silakan Bang Wanasana dan juga Pak Afri.
2: Pak Afri, menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
3: Oh iya.
2: Silakan.
3: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya, ada konteks ya.
2: Okay.
3: Ya. Betul Bang Taher, itu saya sepakat, ada kesepakatan dan bahasa ini memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu, ada seperti itu, menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
2: Iya.
3: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Ini bermasalah. Kenapa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Kenapa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Jaga. Yang tentu dituntut juga, diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut, silakan. Tetapi kalau ada orang lain, ya jangan dong. Nah, seperti itu. Banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
2: Iya. Yeah. Okay.
1: Siap.
2: Ditangkapnya akan berbeda ya. Kalau ada orang lain ya Pak ya.
3: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
2: Belum terbentuk.
3: Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya. Kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu berpakaian bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan.
2: Yeah.
3: Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan kecil, itu tidak sesuai dengan konteks.
2: Betul.
3: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya.
2: Iya.
3: Nah, ada muruah yang juga harus dijaga.
1: Siap. Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Siap. Oh, iya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih, saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang enggak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Karena kan kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kan ya, bahasa kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana tuh kayak kalau kayak gitu tuh?
3: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Nah, takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga, apa yang biasa kita

0: lakukan akan jadi kebiasaan, dan jadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya untuk mengubahnya gitu, dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
1: Oke, jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu emang diajarin juga kali ya Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
2: Oh, benteng tadi ya.
0: Pasti, keluarga kan tidak bisa dilepaskan karena gimana juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya. Gitu. Saya pikir seperti itu, nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
1: Oke deh, kalau gitu siap dah. Bang Wanda, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Ini belum.
1: Belum ini, ada bang. Lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
2: Oke.
1: Halo, Bro Empat, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Iya, Ica. Selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Wanda.
2: Iya, selamat siang, Ica. Selamat siang.
1: Iya, silakan.
3: Mau nanya dong, Bang Jojo.
1: Silakan, Ica.
3: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya, Bang.
2: Iya, iya. Gimana?
3: Iya. Sebagian. Dan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh, kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
1: Apa tuh?
3: Budaya Tabe gitu. Hampir sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
1: Gimana kalau Ica sendiri diajarin dari kecil atau gimana, Ca?
3: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu. Kayak jadi simbol.
2: Iya, sama gitu juga.
3: Dan tentang santun juga sih.
1: Siap. Oke, jadi nanya apa nih, Ca?
3: Pertanyaannya kan, kalau juga tuh kata apa namanya, iyo gitu kan, Bang Jojo, iyo. Kalau kita di sini tuh, iyo itu bahasa kasar gitu, Bang Jojo. Kalau katanya tuh, ye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu, ada juga kan gak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
2: Iyo itu tuh.
3: Kalau saya tuh kata kasar itu kayak kebalikannya ya.
1: Mungkin di betul. Jakarta
3: aku pengen tahu aja.
1: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
3: Bang Wanda sama Bapak. Terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu berarti keunikan bahasa kali ya, Bang Wanda ya.
2: Bahasa
1: kalau di Sungai Liat gimana di Bangka?
2: Di Sungai Liat ini iya itu ao.
1: Ao.
2: Ao bahasanya. Ya enggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
1: ayo gitu. Iya.
2: Gitu.
1: Mungkin ini perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
2: Ya belum ini.
1: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta ya, Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya, ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
2: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
0: Iya, yeah. Puitis, oke, okay. Ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya aja ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini pertama menyinggung atau berpotensi atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, ya, kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita anggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Kenapa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai. Hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa, ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi.
2: Masalah lagi.
0: Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti, waduh kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik. Begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya.
2: Prosesnya,
0: Mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak.
2: Nah,
0: karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, itu juga jadi masalah.
2: Jadi masalah jadi juga, ya, betul. Ya. Oke, Pak, kalau apa kantor bahasa nih, Bapak Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah, ini ada nggak, Pak, khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
0: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, okay. Masyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu. Kita selalu ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan itu secara nasional itu baik. Ya, itu ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi. Tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu.
2: Iya.
0: Jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah, ini kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya. Kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu.
2: Itu
0: mungkin sederhana ya.
1: Siap. Iya,
2: kita udah dibatasi waktu.
1: Iya, tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja, Bang Wanda.
2: Sepertinya belum ini.
1: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedip-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk memahami. Kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian, harus ada tadi kesepakatan juga tuh sama lawan kita. Siap deh. Dan mungkin mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
0: Oke, balik lagi di awal, Bang Jo, Bang Wanda. Kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar. Baik bahasa secara literal, menggunakan kata-kata, atau bahasa secara gestur, atau yang lain. Bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, gitu loh. Melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah, ini penting untuk disadari. Kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat itu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
1: Siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Ih, cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri, itu tadi ya barusan ya. Siap deh kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa internet, pendengar Perompet, untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga kudu pamit ya dari layar Radio Visual RNet. Kita bakal gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi untuk siarannya Perompet Jakarta masih tetap bisa didengerin di frekuensi 92,8 dan juga di channel Perompet FM Jakarta di RRI Digital. Juga kita pamit terdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompet Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.
2: Minimori pemerintah Kota Bandar Lampung menertibkan kabel jaringan milik penyedia layanan atau provider yang berantakan dan semraut di sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Minimori Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung Mohaimin mengatakan langkah penertiban kabel juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam menjaga kebersihan, keamanan dan juga estetika dari Kota Bandar Lampung. Bahwa koordinasi dilakukan dengan tujuan agar kabel-kabel yang tidak tertata dapat dirapikan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat maupun mengurangi keindahan kota. Informasi yang terakhir, Mina Muaki, pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Langkah konkret ditujukan melalui rencana pembangunan rice milling unit atau alat penggilingan padi modern dan gudang penyimpanan beras berstandar tinggi yang bekerjasama dengan Perumbulok. Komitmen ini diawali dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Lampung Timur dan Kanwil Perumbulok di Provinsi Lampung. Setelah itu, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah meninjau langsung sentra penggilingan padi Bulok Provinsi Lampung pada Selasa 28 Juli. Bupati mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan kebijakan atau pijakan awal untuk menghadirkan teknologi pasca panen yang berdaya saing tinggi di wilayah Lampung Timur. Antara sampai waktu pukul 14, tunggu molo di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Nariman yang minat mori tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Di sesi terakhir dalam helau nidawakani pagunjema saya Medi Irawan ngecek minat muaki di suasana kani Jumat 31 Juli 2026 hari terakhir di bulan Juli minat muaki. Kepawi aktivitas rencana-rencana atau juga kegiatan-kegiatan minat muaki di bulan Juli. Kandu beres sunyin kira dua alhamdulillah kemangku segera dikejar. Uli jema kandu mulai Agustus. Mudah-mudahan suasana baru, semangat baru, kesuksesan juga baru gue minat muaki sunyine ya. Payu lagu-lagu dangdut Lampung sikam hadir kok sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam helauni dawakani di Perempat FM RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: ada orang receh enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

say di Gelako Inklusi. Inklusi lain cuma sekedar ngemi atau dimiliki jamaah-jamaah masih beragam di suatu tempat. Sinji tentang mengenali keunggulan perbedaan sambil menciptakan peluang gue setiap jamaah nutuk berpartisipasi penuh nih. Ruang inklusif ya ada ruang di IPA individu jak berbagai latar belakang, identitas dan juga pengalaman tidak hanya diterima tapi juga dinyatakan atau dirayakan. Ruang-ruang ini menghilangkan hambatan untuk berpartisipasi, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan atau dimarginalkan gitu ya Minak Muak ya. Jadi prinsipnya inti dari inklusivitas adalah pengakuan bahwa keragaman adalah sebuah kekuatan. Jadi baik itu mengakui perbedaan ras, identitas gender, kemampuan fisik atau latar belakang budaya, inklusivitas menghargai berbagai perbedaan daripada mencoba menghapusnya. Ruang inklusif secara aktif berupaya menghilangkan hambatan apapun yang mungkin mencegah seseorang untuk terlibat sepenuhnya. Semisal sekolah yang merayakan keragaman budaya menciptakan lingkungan di mana siswa dari semua latar belakang dapat merasa diterima. Tim olahraga yang mempertemukan orang-orang dengan berbagai latar belakang fisik dan mental. Tempat kerja yang menyediakan fasilitas aksesibilitas dan kebijakan adil memberdayakan karyawan untuk berkembang terlepas tantangan apapun yang mungkin mereka hadapi. Pusat-pusat komunitas menawarkan program yang disesuaikan dengan semua demografi, membantu memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas mereka.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah.
2: Melemau jejamu tahanyo, belelok jejamu basah.
0: Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
3: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh.

0: boyang kita. Mari jaga keasrian Indonesia kita.
1: Buku, suatu benda yang dapat membuat kita lupa akan kebosanan, kesedihan, dan kemarahan. Buku juga merupakan jendela dunia. Tetapi, mengapa banyak orang yang menutup

untuk membaca. Maka dari itu, marilah kita buka kembali jendela yang sudah tertutup itu. Kita bangkitkan kembali minat membaca dalam diri kita. Karena buku bukanlah sebuah tontonan, melainkan sebuah tuntutan. Buatlah dunia barumu dengan membaca buku.

Pada pukul 14.52 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya Bang Medi harus undur pamit dari ruang dengar minak muahi. Terima kasih kado setia ngendengis kok Bang Medi anjak pukul 10 hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap di Prompat FM Janjiwa Leonardo Hendarmin Pasha sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berarti sebuah lagi acara pro dangdut minak muahi dapat langsung telepon di 0721255112. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya Medi Rawan mengucapkan selamat debi, selamat meninggalkan bulan Juli dan selamat menyambut bulan Agustus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Lampung tapi pun.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 15.
2: Bila mengenai pemanfaatan limbah hasil pertanian di Lampung dinilai menjadi potensi investasi hijau dan penggerak ekonomi sirkular. Gubernur Lampung Rahmat Berjani Jausal mengatakan ekonomi sirkular menjadi salah satu kunci penguatan sektor pertanian dan perkebunan di Lampung sekaligus membuka peluang investasi berkelanjutan dari pasar global. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sektor pertanian dan perkebunan di Lampung menghasilkan sisa atau juga limbah. Besarnya potensi hasil pertanian di Lampung harus diikuti dengan pemanfaatan limbah atau waste menjadi produk bernilai tambah melalui inovasi industri. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Gubernur Lampung Rahmat Berjani Jausal memastikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tenaga honor, guru, dan tenaga kesehatan tidak akan dirumahkan meski pemerintah Provinsi Lampung melakukan penyesuaian anggaran. Gubernur juga memastikan tidak ada pemotongan gaji terhadap kelompok pegawai tersebut. Penegasan ini disampaikan menjelang pembahasan APBD perubahan 2026 dan penyusunan APBD 2027. Anggaran untuk membayar gaji P3K, tenaga honor, guru, dan tenaga kesehatan tetap tersedia hingga akhir 2026. Pernyataan ini disampaikan di tengah munculnya kabar bahwa sejumlah pemerintah daerah di Indonesia mengalami kesulitan membayar gaji P3K. Anda capai waktu pukul 15, tunggu-tunggu malah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.
1: Bang, bang, abang bangun dulu bang, sudah siang ini. Bang, ih, ya Allah, punya laki seperti ini, kesel deh, bangun dulu bang.
2: Apa sih dek, masih ngantuk abang ini, masih pening pala ini, masih berat mata ini.
1: Ya Allah bang, makanya bang yang suka begadang bang, bangun dulu, saya mau pergi bang.
2: Pergi terus kamu ini, pergi kemana lagi kamu ini dek?
1: Saya mau pergi ke rumah Minan Muti, bang. Mau membantu.
2: Nah, membantu lagi. Kemarin kayaknya habis membantu kamu ini.
1: Ya Allah, bang. Namanya juga tetangga, bang. Mereka punya hajat. Ini mau membantu, bang. Membantu Bu Asak-Asakan.
3: Sahabat budaya, Piil Pesenggiri merupakan pandangan hidup atau adat yang dipakai oleh orang Lampung. Dalam Piil Pesenggiri terdapat Sakai Sambayan, di mana masyarakat Lampung dalam menyelesaikan pekerjaannya suka bergotong royong. Hal ini tergambar

sampai bersih. Barang-barang yang kotor saat digunakan atau saat dipakai ketika tayuhan atau hajatan. Mulai dari mencuci peralatan masak-masak sampai mencuci ambal atau tikar. Semuanya dikerjakan oleh

FM, suara budaya Lampung. Aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktu.

0: Hajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kononiku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nenek tancap.
0: Allah ya.
1: Allah Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali demol.
1: Agalan yang beli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza bujuta-jutaan pokoknya mahal mahawatnya aduku cancang kon jangan aduku cancang kon jasa kabut tebang kena tanu libah
1: jantung bahai mata

0: ke tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kapok lagi hituk ya gambeli ke enggom ni ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang sebelok nyak juga mengedok duit tapi bodoh amat sepertinya begaya
1: berperilakulah sesuai kemampuan jangan hidup karena gengsi.
2: Pohonnya ini ditanam di sini juga.
3: Iya sayang.
2: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
3: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
2: Panas Ma.
3: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk Ma.
3: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
2: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Minamogi kami segenap angkasawan angkasawati RRI Bandar Lampung ya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi umat muslimin ataupun muslimat yang melaksanakannya ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Baiklah, saat ini kami ingin sekonpa ya lagu-lagu sholawat.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi

pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda, aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, baiklah Mina Mogi, kamu buka layanan telepon di 255112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Nak Leon.
1: Iya pun. Apa kabarnya Mbah?
2: Kabarnya alhamdulillah wawai. Apa kabar Mina Leon?
1: Ah, Bang Leon juga alhamdulillah kabarnya sehat ya.
2: Amin amin. Tapi lagunya
1: ya. Lagunya kita di sini ada Aku Suka Apa Yang Terjadi Ada Bekas Pacar.
2: Waduh, itu kenangan Mbah sekali itu yang bekas pacar.
1: Bekas pacar ya, Mbah. Ya, mantan berarti ya.
2: Ya, mantan. Kita lalu salam-salam ya Nak Leon ya.
1: Silakan.
2: Ya, buat orang ganteng di Waikan Anak Dula. Ada juga Ramli, ada juga JK, ada Darman di Waikanan, ada di Trimo.
1: Iya.
2: Di Sinan Munir, biasanya dari Jambi, ada Hamdia Yusuf, dari Jambi. Ada Nenek Serapi sama Edo, ada juga Waktu Tri sama Udo.
1: Iya.
2: Ada di Keliling, ada juga... ada juga Iring di Gunung Batu, ada Ros di Kedamaian, ada Mama Pungki, ada juga Selfie, ada juga Rohayati, ada Maman juga di Palangbesi.
1: Iya. Ada,
2: ya, di Aku Selatan, Pendi, sehat selalu ya, Pen.
1: Amin.
2: Ada spesialnya juga buat keluarga Nak Leon, sehat selalu ya Nak Leon ya. Kalau pulang hati-hati Nak Leon.
1: Iya, terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Jarwo ya, sudah bergabung ya bersama Propat RR Iban Lampung. Bang Leon, terima dulu ini WA-nya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat sore.
3: Selamat sore lagi Bang Leon, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat.
3: Iya, di daerah Wekandis mendung.
1: Oh iya, sekarang mendung ya Wekandis ya?
3: Iya, mendung.
1: Ya karena Bang Leon kan ada di Pahoman ini.
3: Iya, ada lagu apa Bang?
1: Lagunya di sini apa ya, Termiskin di Dunia, Siapa Kau, Cukup Hanya Kamu.
3: Cukup Hanya Kamu aja.
1: Cukup Hanya Kamu, iya deh.
3: Ya, ketolong ya.
1: Silakan.
3: Tadi buat Mas Jarwo sama buat Mas Jarwo. Terus buat Mas Topan. Terus buat Mbak Eni. Terus buat Mas Iran yang ada di mana? Lampung Barat. Ya. Pokoknya buat semuanya aja lah ya.
1: Iya.
3: Tanpa terkecuali. Buat Abang Leonnya. Selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setiati di Waikandi selanjutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Bang JK yang ada di Waikanan Banjir.
1: Oh, Bang JK di Waikanan ya.
4: Gimana kabarnya Bang Leon?
1: Alhamdulillah kabarnya Bang Leon baik, sehat selalu ya. Nah, ini lagunya ikutan ya Bang JK ya, terpaksa ya.
4: Oke.
1: Lagunya ikutan dulu, nanti kan Bang Leon buka lagi di sesi kedua ya.
4: Ya.
1: Salam-salam silakan.
4: Salamnya buat Mbah Jarwo tadi, selamat sore Mbah Jarwo. Dan mantan Mbah Jarwo menyawang lagi Mbah Jarwo ya. Siapa yang baru turun tadi?
1: Oh, Nistiwati.
4: Oh, Nistiwati yang ada di Kandes.
1: Iya.
4: Buat Bang Senang selamat sore. Buat Bang Edo selamat sore. Buat Bang Tampang selamat sore. Amar selamat sore. Buat Bang Jomlo selamat sore. Buat Bang Apen Polo-Polo yang ada di Gunung Batu selamat sore. Bunda Jambah yang ada di Lampung Timur selamat sore.
1: Iya.
4: Indono Polo selamat sore. Buat Bunda Eva yang ada di Waikanan selamat sore.
1: Iya.
4: Selamat sore. Bang Darman selamat sore. Buat Seumin Kalo Bang Elnya.
1: Siap.
4: Ya, nanti pun tugas siaran. Mudah-mudahan berkecilatan selalu.
1: Amin. Terima kasih ya.
4: Terima kasih atas langsung nih Bang Leo. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya punya. Baiklah Mina Mogi, kita dengarkan dulu ya lagu Bekas Pacar, kemudian Cukup Hanya Kamu. Nanti di setelah waktu jam ya kita masuk sesi kedua dalam program acara Pro Dangdut.

Mina Mogi, Wakil Bupati Tulungagung Barat, Nadir Syah melepas 6 siswa asal Tulungagung Barat yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Provinsi Lampung. Pelepasan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Jumat 31 Juli 2026. Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan formal gratis berbasis asrama yang diinisiasi pemerintah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini menyediakan pendidikan jenjang SD, SMP hingga SMA di Provinsi Lampung. Sekolah Rakyat berlokasi di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam arahnya, Nadir Syah berpesan agar para siswa tetap memegang nilai-nilai karakter masyarakat Tulungagung Barat selama menempuh pendidikan. Pegang prinsip bahwa anak-anak Tulungagung Barat adalah anak-anak yang nanemo, nemen atau bersungguh-sungguh, nedes atau bekerja keras, dan nerimo atau ikhlas, ujarnya. Ia juga meminta para siswa menjadi teladan di lingkungan asrama. Ia mengatakan, adik-adik semua bisa menjadi pelopor di asrama, menunjukkan bahwa siswa-siswa dari Tulungagung Barat telah menerapkan 5 prinsip karakter pendidikan dan menjadi contoh bagi kawan-kawan yang lain, ucapnya. Informasi selanjutnya. Personel patroli R2 Satuan Samapta Polres Lampung Utara melaksanakan patroli dialogis dengan menyisir kawasan pemukiman warga di wilayah hukumnya Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif. Dalam patroli tersebut, petugas menyambangi sejumlah titik pemukiman, berdialog dengan warga, serta memberikan himbauan Kamtibmas agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas, khususnya pada jam-jam rawan. Demikian sikap Leonardo Henry Pasemolo Futungga di Wakil Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, Mina Mogi, kami buka di sesi kedua ya dalam program acara Pro Dangdut edisi 31 Juli 2026 ya. Ya, tadi sudah ada beberapa penelpon, di antaranya ada Mbak Jarwo, kemudian juga ada Bang JK di way kanan ya. Ada Ning Setiawati di way kandis. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Iya. Aduh.
1: Sehat Bang Leon.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Senen, ini pertama ini di sesi kedua ya.
1: Iya.
0: Langsung cepat pokoknya Bang Senen ya. Iya Bang Senen. Ini Bang Leon ada lagu-lagu ya, Bulan Dalam Air Kristina, Wakuncar, ada juga Bukan Jodohku.
1: Bulan Dalam Air.
0: Bulan Dalam Air aja,
1: yes. Itu ya.
0: Silakan.
1: Bulan Dalam Jaga Bayar, semoga sehat.
0: Amin.
1: Mama Hilda dan kembar.
0: Iya.
1: Minan Wati di sistem. Bulan Dalam Kembar Kong Timur.
0: Iya.
1: Iya. Petualan, Irin Petualan, dan Jujur Kucatan, dan Din di Balau Sisi, dasar pula di Majuasa. Jadi perkataan ini amat kukir satu asal sebulan.
0: Iya.
1: Romli, Waikanan, Tini, Epa Waikanan, Tunggu Waikanan, Jepa Waikanan, Bedok Tunduk, Pak Tidak Mandu Waikanan. Terima kasih Bang Yang.
0: Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Sekarang ikut sehat selalu Yang.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Senen di Sukabumi sudah bergabung. Ya, penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun. Topan ya.
2: Bambang Tampan.
0: Oh iya ya.
2: Apa kabarnya Bang Leon?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
2: Alhamdulillah. Mendung-mendung sih di daerah Teluk Kota Karang.
0: Iya. Sama ya.
2: Gegowo.
0: Oh, di sini juga.
2: Apa lagunya Bang Leon?
0: Lagunya ada Wakuncar, Bukan Jodohku, Senandung Rindu.
2: Sekarang itu yang nyanyi siapa waktu?
0: Bila malam minggu oh, iya. Tiba itu.
2: Belum tiba sih nanti malam iya. Sabtu.
0: Belum ya.
2: Tapi nggak apa-apa lah, dicepetin aja biar cepet-cepet Agustus. Biar merdeka. Besok mah Agustusnya Bang Leon tanggal selesai. Yaudah lah, Wakuncar aja Bang Leon.
0: Iya deh.
2: Rekis-rekis nanti Bang Leonnya ngetik-ngetik lagi, nyari lagi. Jadi yang disiapin aja lah.
0: Benar sekali ya.
2: Karena saya udah pernah ke situ, udah pernah angkat telepon, jadi paham gitu. Kalau di request nanti kadang-kadang ada nanti minjem sedih yang di sebelah, laptop sebelah bingung.
0: Iya.
2: Saya udah ke situ, makanya tahu, paham.
0: Tiba-tiba error aja ya.
2: Salam di way kanan ya, Bang Abdullah. Orang ganteng di way kanan, ada juga Bang JK, ada Bang Ramlan, ada juga Mang Darman, Kicinan Munir, ada juga Litrimo, ada Ibu Sri, ada juga Bunda Warkop. Namanya Bunda Warkop tuh fan Way Kanan. Sama gang rumah saya. Gang rumah saya ini Gang Warkop.
0: Gang Warkop, warung kopi kalau dulu ya, Warkop ya.
2: Ini juga betul warung kopi. Tempat orang-orang ngopi.
0: Dono Casino Indro ya.
2: Iya,
0: di
2: kaitannya Casino Indro.
0: Uh-uh.
2: Terus di Bandar Lampung ada Mbak Eni di Kemiling. Ada juga Bang Pendi Doku Selatan.
0: Iya.
2: Kang Maman di Palang Besi. Terus juga ada Minan Wati di Serengsem. Terus juga Kanona nanya kemarin tuh Serengsem itu di mana? Kalau Serengsem itu daerah panjang Kanona.
0: Iya deh.
2: Iya, kalau udah dari tempat kita ini Sukaraja tinggal udah kita selusurin aja Mayuni, Serengsem kan.
0: Iya.
2: Ada juga ya itu loh Bang Leon, Ketapang. Nah di Lampung Timur, di Lampung Utara ada Ketapang, Tulang Bawang ada Ketapang, Bandar Lampung ada tuh di Ketapang tuh di rumah susun panjang.
0: Ketapang itu apa itu? Desa atau dusun?
2: Nama desanya Ketapang, rumah susun itu.
0: Begitu ya. Jadi nama desanya itu ya.
2: Iya. Nah, iya karena deh. Saya tahunya teman saya si Rudy tinggal di situ. Dia tinggal di mana panjangnya? Di Ketapang.
0: Iya deh.
2: Kita bertanya kan apa ya, malu bertanya sesat di jalan lah. Jadi kalau saya tuh kalau di daerah-daerah lain tuh bertanya loh Bang Leon, ini siapa sih desanya? Nanti kalau di radio tuh itu saya faktanya dengan nama dia gitu.
0: Iya deh. Kayak, lanjut. Itu
2: kan untuk Betung Barat.
0: Iya Kepan, iya. Lanjut ya.
2: Kepan, Kepan, pokoknya buat semuanya aja lah ya, tempat terkecuali, sehat selalu. Lagunya ditunggu Akuncar, spesial dobelnya buat keluarga besar Bang Leon, keluarga. Sehat selalu ya Bang Leon ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, terima kasih Topan ya sudah bergabung ya. Bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Tadi ada juga Bang Senen di sesi kedua ini. Dan tidak lupa ya Bang Senen sapa buat semua pendengar setiap Perempat RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada ya. Dan juga Bang Lian Senggol ini yang ada di seputaran Y kanan ya. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Isingan Munir di Y kanan Bang.
0: Tuh kan baru Bang Lian Senggol ya, langsung masuk dari Y kanan ya.
3: Bagaimana Bang Leon ya?
0: Iya, ini Bang Leon ya.
3: Sehat ya?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang Leonnya ya.
3: Ya, makasih.
0: Isinah Munir, lagu kita di sini ada Senandung Rindu ya. Kemudian ada Wakuncar, kemudian ada Mati Gaya Lesti.
3: Senandung Rindu aja Bang Leon.
0: Senandung Rindu ya, iya deh.
3: Karena
0: lanjut
3: ya untuk salam-salamnya Bang Leon ya,
0: silakan
3: ya untuk apa Emi di Kemilin, kemudian Bang Topan ya tadi, makasih singgulannya Bang Jarwo ya, kemudian Tuan Sebuah Ibunda Samba, kemudian Julita, kemudian Minan, kemudian Alvin Bolo-Bolo
0: ya. Iya.
3: Kemudian Nona, kemudian Naidi Wekandis, kemudian Medi Irawan, Amelia Semen, kemudian Pendi di Ukur Selatan, Perina, Yaido, Sawah di Teluk, Nabila Putri, Nurdin ya, kemudian Bunda Ros ya, kemudian Bang Irin ya.
0: Iya.
3: Semua anak Sina Bang Leon ya,
0: siap.
3: Sikam Sewan di Wai Kanan ya, di 2026 Sikam Kak bergabung ya di Perempat Bandar Lampung, di area Bandar Lampung, bahkan Sinan Munir kalaupun acara ada sehingga acara subuh ya, Sikam bergabung ya. Ya alhamdulillah selama Sinan bergabung di acara pagi ya, Isinan habis editannya jawabkan berdasarkan Quran, jemaah hadis, berdasarkan hukum ya. Isinan menghindari dan sampai agak istilahnya agak buat laporan tentang tetangga sebelah bala bang duit-duit, nah kan ada urusan makan ya.
0: Iya.
3: Jadi Ustaz ini kan jadi bingung, ini pasal orang tetangga sebelah banyak itu nggak mau ngasih saya itu nggak masuk itu masih ya, ya semuanya kan kita memperbaiki ke depan, karena kenapa ini kan RRI ya. Bukan hanya di Lampung, 38 provinsi kan mendengar kita. Ya, betul. Nah, kemudian yang untuk dua kanan, salam-salam muni ya. Terkecuali di Seungi ini, saya wadil 15 kecamatan ya. Terbilang satu persatu ya, semoga sehat selalu. Di Oko Timur, Oko Selatan, demikian juga. Untuk Bang Leonnya ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Tapi pun, assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Isinan Munir ya sudah bergabung. Baiklah, Mina Mogi, kita dengarkan dulu lagu Bulan Dalam Air dari miliknya Christina.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pak! Yalah, Pak!
3: Api!
2: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing.
3: Api! Arbayah mah ngedok di lebing nih. Ayuh. Apa kita, Bu?
2: Iya.
3: Acak mula sampai mah ngedok. Kan Ibu selalu ngawasin.
2: Kidang sependekku, Arbayah jenazah di lebing nih. Ya, pedong. Lah, Ibu juga mah kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
3: Ah, niku jibu. Apa mune? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kopai di juyu. Halo iya wadisan.
2: Alah, mak mungkin, Pak. Mak mungkin mak ngedok mawar ki iya sulah jahakang di juyu, no.
3: Loh, mak mungkin apa kita?
2: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak, pandai mak niku. Ada suka niku halunya. Suka niku halunya Pak Kaso, Pak. Suratnya nunjuk kita kuat.
3: Tapi
2: ini surat Arbayah.
3: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca, baca, baca, baca. Api di sini.
2: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api pesukatnya jauh. Api di sini.
4: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kehormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahap. Di saat mak bak baca surat tinggi, Arbayah haduluah jak lambang. Bak, mak, kutipu wadang wateh. Arbayah di jadi lem keadaan deki, sehat, khimunyai. Saya kehua, Arbayah hagangani pandai jama bak. Khimunih mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan mak bak kidangnya mah Bang Zainal iu mak bak Bang Zainal Arbayah lapah buahnya tukon cinta Arbayah jama Bang Zainal si kamu kadu butekat haga baku

0: arbeiah lapas bambangan. Ninggalkan lutuhaku ke puah isu nyini saya dilamban. Salam sayang, kuai seunyini.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Menyambut bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti.

Biasanya, masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan, yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan, dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belanggikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

Dendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: melalui WA. Ini ada WA dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ramli Bang, di Waikana.
0: Oh, Ramli di Waikana. Cuaca bagaimana Bang Ramli di sana?
1: Katanya agak mendung Bang di sini. Udah 3 malam hujan terusnya Bang.
0: Nah, alhamdulillah kalau hujan ya. Ya, kalau misalnya panas juga kan rasanya bagaimana ya? Iya ya deh, ini Bang, ada lagu ya. Ada Senandung Rindu, Iyad Bustami, Mati Gaya Lesti, Memori Daun Pisang Iwan.
1: Memori Daun Pisang aja Bang.
0: Memori Daun Pisang, silakan salam-salam ya.
1: Semuanya aja Bang, waktunya ada hampir habis untuk Bang Rionya.
0: Iya.
1: Semoga diberi kesehatan sekeluarga ya Bang.
0: Amin, terima kasih doanya ya.
1: Dilancarkan segala urusannya Bang Rio.
0: Amin, terima kasih doanya sama-sama ya. Iya, terima kasih
1: kembali. Berada pun tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih Ramli sudah bergabung ya bersama Pro 4 RRI Bandar Lampung. Tentunya masih kami buka layanan telepon di 255-112. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Di Irma di Gunter, gimana kabarnya Bang?
0: Oh, Irma di Gunter ya, deket di Gunter ya.
2: Kabarnya gimana dong Bang?
0: Cuacanya bagaimana ini sekarang ini? Mendung ya sepertinya ya.
2: Nah di sini barusan habis hujan loh Bang.
0: Oh, habis hujan ya? Kalau di Pawaman ini mendungnya memang cukup gelap ini.
2: Belum hujan ya?
0: Ya mungkin sebentar lagi ya.
2: Sebentar lagi. Yang penting jangan sampai harian-harian ya Bang ya.
0: Iya deh.
2: Naik bas lagunya ya Bang.
0: Silakan. Ini lagunya ada sudah Bang udah siapkan loh lagunya ya.
2: Bang naik bas nggak boleh apa?
0: Lagu apa?
2: Kamu lagu apa?
0: Ya wes.
2: Bang lagunya Kayak Hati ya Bang. Kayak Hati boleh nggak?
0: Kayak Hati. Siapa nyanyi?
2: Roma Irama Senair Pisukesi.
0: Oh iya, iya iya. Nanti diputar ya.
2: Oh, kan akangku sia selalu ya Bang.
0: Iya, amin.
2: Tadi ada siapa?
0: Tadi ada.
2: Karusan itu siapa?
0: Dari Waikanan tadi ada Ramli kemudian.
2: Oh, Bang Ramli buat warga Waikanan semoga sehat selalu juga. Bang Lionya juga, sekeluarga saya selalu ya Bang, buat PEN RRI Perumpat, sehat semuanya ya Bang, mantan terkecuali.
0: Tadi dari siapa? Tadi.
2: Gimana?
0: Tadi dari siapa namanya?
2: Apanya?
0: Namanya.
2: Lagunya.
0: Namanya, ini Bang Lian lupa catat namanya ya.
2: Dari, Irma.
0: Oh Irma di Gunung Terang ya, iya deh. Oh, keenakan ngobrol.
2: Oh iya Bang, bang ya, sehat selalu ya Bang.
0: Iya sama-sama Irma ya.
2: Tentunya terima kasih, selamat terbuka, ya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Fikun Bang.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun ya. Irma di Gunung Terang ya. Tadi Bang Lian keenakan ngobrol ya sampai lupa mencatat penelpon-penelponnya ya. Ya, sama Devi sama sore ya. Gue minum lagi sunyi ini, saya lagi monitor. Memang cuacanya ada yang mendung, ada yang hujan ya. Tapi kita harus bersyukur ya dengan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita dengarkan dulu ini Memori Daun Pisang.

sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umum.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.

Minamogi, pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan sebanyak 20 unit kaki palsu kepada penyandang disabilitas di wilayah Lampung sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan dan perhatian pemerintah Provinsi Lampung agar semua penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama untuk dapat beraktivitas serta menjalani kehidupan dengan lebih mandiri, ujar Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Purnama Wulansar di Bandar Lampung pada hari Kamis. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup penyandang disabilitas di wilayahnya. Informasi selanjutnya. Yayasan Baitul Maal PLN bersama DT Peduli menyalurkan 50 paket tas dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yatim di Kelurahan Ganjar Asri Kota Metro. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan, sekaligus memberikan semangat agar mereka terus belajar dan menggapai cita-cita, kata ketua YBM PLN Manggung Wuri Wibowo, sebagaimana dikonfirmasi di Bandar Lampung pada hari Kamis. Demikian sikam Leonardo dan Pasien Molo Putungga di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Gaduh dalam program acara Brodang Duti, dan saat ini si Kambang Leon masih ngajarin Minamogi dalam program acara Launi Dibigani ya. Gamling sekali lagu-lagu daerah Nusantara, dan juga mau lupa nanti lagu-lagu Islami, pengajian Al-Quran dan Ajian Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum, Koko. Dengar yung kayong ni kuya dua. Wacaka, kira ku tamu sa.
1: Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Ni ku banyak arisan. Ni ku tumbai mangsa. No, no, tamas. Sika banyak unyak gatanya mangsa. Ni ku mabayak.
0: Lolo nya maga bayak medi nya ampe jak meli HP ampe jak meli skincare nya mana jak lunas pembayaran ku di RT sekam dudi nya maga bayak
1: nya juga kagak beli we butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah ni kunya susitnya anak ke budak seko gua ni kunji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun ada topeng
0: nya maga bayak tu sapa mana
1: bayak bayak pokoknya bayak ku tunggu ni ku di lamban gua ku tunggu
0: nya makan kau ada duit aku apa kau nya makan ada duitnya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
5: Dunia buliah akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
4: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Masyarakat Lompok memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumpai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jengsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jengsarat, yaitu selempang

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
3: Gak tahu.
2: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.

0: Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu, Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah Hindu Buddha dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPJP Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk menghindari serangan suku lain dan binatang buas. Selain itu, juga terdapat rumah informasi. Rumah informasi Taman Purbakala Pugung Raharjo didirikan pada tahun 1979 dengan gaya arsitektur yang menyerupai rumah panggung. Tujuan dibentuknya yaitu untuk kegiatan administrasi dan menyimpan benda-benda cagar budaya. Situs bersejarah Taman Purbakala mempunyai beragam batu yang bergaya Hindu-Buddha maupun Islam. Pada bagian timur, pengunjung dapat melihat batu berlubang yang berwarna hitam dekat dengan mata air. Bentuk tampak menyerupai batu kali dengan 4 lubang di permukaan. Fungsi batunya berkaitan juga dengan kegiatan upacara adat yang biasanya dilakukan oleh warga sekitar. Sekelompok batu mayat mengarah ke barat dan timur dengan disusun persegi. Batu tersebut berbentuk bulat panjang dengan corak hitam abu-abu. Lalu pada bagian selatan ada batu bergores dengan lekukan dan garis-garis yang menunjukkan hasil karya manusia.
1: Koleksi Taman Purbakala yang ada di Sit Museum Pugung Raharjo itu ada patung bodhisatwa, kemudian menhir batu tegak, kemudian patung Polinesia, kemudian prasasti bungkuk, kemudian ada uang logam, ada pecahan keramik dari mulai dinasti Yuan Ming Sun. Ya, kemudian ada kampak batu, kemudian batu berlubang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya itu kita amankan di Sit Museum Pugung Raharjo. Jadi yang ada di Museum Lampung itu patung bodhisatwa itu adalah duplikatnya yang aslinya ada di SID Museum Pokuraharjo.
0: Dengan luas kurang lebih 30 hektar, dilakukan pemeliharaan juga oleh 25 juru pelihara yang bertugas merawat, menjaga, dan melestarikan. Selain sebagai tempat pariwisata, Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur dapat digunakan sebagai tempat edukasi. Banyak peninggalan sejarah yang menyimpan sejarah unik untuk dipelajari. Sahabat budaya dapat menambah ilmu pengetahuan dengan melihat informasi asal mula penemuan benda-benda unik yang ada di kawasan wisata.
1: Selain di Lampung Timur, di Lampung ini ada juga di Tanggamus, yaitu Batu Bedil. Kemudian di Lampung Barat itu ada Batu Brak. Kemudian di Lampung Selatan itu Kalianda, itu makam Raden Intan. Kemudian ada juga di pesisir barat, Liwa, itu semua di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di bawah Dirjen Kebudayaan. Kemudian pesan untuk masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak sekarang, untuk dapat menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah agar nanti anak cucu kita bisa melihat betapa hebatnya warisan budaya nenek moyang pada zaman dahulu.
0: Selain mengenal sejarah, keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur harus kita rawat bersama-sama dengan cara menjaga kebersihan dan jangan merusak apapun yang ada di dalamnya, serta mengikuti aturan yang diterapkan di tempat ini.
2: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamak. Di samping itu, di lingkungan masyarakat Lampung Pepadun, patun

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.

sisi. Dia pengen ngaman pake dangdang hatang-hatang gaya liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu.

0: Apa gawo? Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mana kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jat Lampung lah, Met. Apa mau nimbul hani kau anak pandai murafi amat jemaat halilintar do tiapal kau mau nih nama nama pahlawan kau jalan pung jo tiap nomor jasa nihan medi
1: na uli indu mau nih mak pernah luar di tipi sih kan tanji sa jadi mak hafalnya oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom nih hanya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

bahwa fenomena aurora tidak berbahaya bagi manusia yang melihatnya dari tanah, karena aurora terjadi di atmosfer bumi, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk secara langsung bagi kehidupan manusia. Walau tidak berdampak buruk secara langsung, namun kehadiran aurora bisa membawa dampak negatif pada infrastruktur dan teknologi, karena aurora memiliki muatan partikel listrik yang bisa mencapai tanah. Dalam keadaan yang sangat ekstrim, partikel listrik dari aurora bisa mempengaruhi saluran listrik, jaringan pipa minyak dan gas, jaringan komputer serta sistem iCloud. Aurora yang disertai badai magnet dahsyat bisa mengganggu jaringan komunikasi manusia serta meledakkan kabel listrik. Saat aurora terjadi, atmosfer bumi sedikit mengembang, sehingga ketika ada satelit atau pesawat ruang angkasa yang sedang terbang rendah, hal ini bisa memperlambat kecepatannya dan membuat mereka jatuh kembali ke bumi.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Mapi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, aduh tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tetu kan aku kene. Kinang kimawan, hatinya no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do, ya Allah. Subur-subur kerja, aduh. Ku pelok, pai. Ku pelok. Aduh, madi liak muat lagi susin.
1: Jok, aduh, wakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak khatong-khatong, yus kedak cawa, ngilu. Kik kena cakarnya akan dia lah. Yang kaya cak-cak ni gawah kan jajak mak pandai ya kaya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di juyo lama.
0: Api niku cak nudung-nudung yang aku kikim. Mak lepel yang ingin kikim na weh.
1: Kan nambi niku kuliah lah met kawasa. Niku nyambut kikim ku. Kita nyai cak-cak mak ngeliat. Ulinya ngetes niku. Niku akan ngilu api mawan.

0: sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: 4 FM Suara Budaya Lampung.
3: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Kembali ke Sonji Jamo ya, lagu-lagu islami. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.36. Masih bersama si Kambang Leo, Kancani Minamwagi, hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Baiklah Minamwagi, saat ini kami mengisikan lagu-lagu dari Nusantara dalam program acara Launi Debigani.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Si, tumbenian kok nana beras di hulu penuh nian kau duku kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
3: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras, kini nambah lau nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanya.
2: Agam dipas niku si.
3: Emang enggak mau mak cerita kodoh, kani sendiri kisi kawa kegiatan di balai pekon.
2: Kegiatan api, wih kegiatan api.
3: Yeah. Mak nyerita do enggak mau zaman niku. Hinji kan kani sendiri saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup latihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
2: Api, nutuk kuda kepang.
3: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
2: Api nasi cai ngopo mak cawa, awas Yodi.
3: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
0: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin

0: usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporan polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Minak Muari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamat tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai merendup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

Tunggu, kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

Baiklah, Minum Monggi, sampai di sini sikap Bang Lian dengan Cani dalam program acara Launi di Begani ya. Selanjutnya setelah waktu jam ya, Minum Monggi akan dengan Cani jama penyiap-penyiap selanjutnya hingga petang pukul 23.53 waktu yang saya bakal nanti. Baiklah, jalan Gatus Broto nomor 26 Pemenang Batambung, sikap siap bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Minamogi, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Konektivitas internet menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mirty Hapit mengatakan, hunian layak perlu didukung infrastruktur digital madai. Menurutnya rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, air bersih, dan akses jalan. Ia mengatakan, dan memastikan konektivitas aman di hunian baru, program pembangunan rumah rakyat harus diikuti dengan hadirnya konektivitas digital, ujar Miltias saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan KUR perumahan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis 30 Juli 2026. Informasi selanjutnya. Kementerian Kehutanan mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan hutan adat, yakni melalui kesepakatan tata kelola bersama antara masyarakat hukum adat dan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan tata kelola hutan adat, kemudian dilakukan antara MHA Punan Batu Benau Sajau Kalimantan Utara dengan 3 perusahaan. Kesepakatan itu ditujukan untuk menyelesaikan tumpang tindih usulan hutan adat dengan areal PBPH, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat maupun pelaku usaha. Demikian Sikam Leonardo Nimpasya, selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Mina Muaki, Talobala merupakan kelompok alat musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, Talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mina Magi. Gimana kabarnya di hari ini? Hari Jumat 31 Juli 2026. Dan tentunya senang sekali ya Julita bisa kembali hadir menemani Mina Magi di pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Selamat malam Mina Maigi. Gimana nih kabarnya di malam Jumat yang adem syahdu gitu ya. Kira-kira tempat Mona Maigi tadi sore ada gerimis-gerimis manja gitu enggak ya? Di tempat aku tadi ada sempet ya gerimis manja bentar, walaupun ya lumayan ya 5 menit bentar gitu ya. Kira-kira tempat Mina Maigi gimana? Udah ada ciri-ciri hujan belum nih yang udah ada mendung beberapa hari ini ya, tapi ternyata hujannya belum muncul juga. Dan semoga aja nih dompet kita juga tentunya ikut adem gitu ya, karena gak diajak belanja online terus gitu ya. Apalagi nih di aduh penghujung bulan banget nih ya, tanggal 31 Juli. Tapi kira-kira siapa ya yang senang gitu ya, besok udah tanggal 1 gitu. Dan tentunya senang sekali Julita Pustika bisa kembali hadir ya, menemani Mina Maigi di perempat ada di Bandar Lampung tentunya ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Mina Maigi mungkin yang lagi santai-santai gitu ya di rumah, atau yang mungkin masih dalam perjalanan pulang gitu, yang lagi nongkrong sama temen gitu, atau mungkin yang pura-pura lembur nih padahal lagi nyantai gitu ya dengerin radio, pokoknya tenang aja malam ini kita kumpul seru-seruan bareng tentunya ya. Dan jangan lupa nanti di pukul 20 kita akan ada Minang Maimbau tentunya bersama Uni Julita malam ini ya. Dan pokoknya karena hari ini hari Jumat gitu ya, saatnya kita tutup bulan Juli ini dengan hati yang bahagia, pikiran yang positif, dan tentunya semakin playlist-playlist lagu yang bikin suasana kita tetap happy terus kayak tanggal 1 walaupun tanggal 31 gitu ya. Dan pokoknya malam ini Julita bakal hadirkan tentu lagu-lagu pilihan terbaik, cerita-cerita seru, dan juga tentu informasi-informasi menarik ya yang akan menemani Mina Maigi semuanya. Pokoknya jangan cuman radio aja yang nyala gitu ya, semangat juga harus tetap nyala kayak Julita nih nemenin malam hari ini. Pokoknya semangat terus gitu ya. Kalau malam ini lagi galau, sini pokoknya obatin sama Julita. Malam ini kita seru-seruan bareng gitu ya. Pokoknya tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika ya di malam hari ini. Oke deh, hari ini dari Jumat ya, besok dari Sabtu Minggu. Kira-kira ada gak sih Minam Magi yang berencana nih untuk akhir bulan ini gitu ya? Tapi besok udah awal bulan tentunya ya, untuk pergi liburan gitu ya, jalan-jalan ya gitu ya. Karena kalau ngomongin liburan itu kayak emang gak ada habisnya gitu ya. Apalagi ini sekarang banyak ya ternyata destinasi keren yang ternyata gak kalah menarik gitu ya sama tempat wisata luar negeri. Kadang kita sibuk gitu ya cari promo tiket ke negara lain gitu, padahal hal yang banyak bikin terpukau itu ada di negara kita sendiri gitu. Bonusnya pun banyak, jadi pulang pun kita gak perlu gitu ya bingung-bingung tukar mata uang asing gitu ya. Dan kali ini Julita juga punya kabar menarik nih dari kawasan timur Indonesia. Ada dua desa di Lombok Barat ini yang sekarang ini semakin dilirik nih ya wisatawan negara. Nah, oke, dan informasinya yaitu dua desa pada bagian utara Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di setiap kunjungan wisatawan asing ketika datang berwisata ke Pulau Lombok. Dua desa tersebut ini merupakan Desa Mambalan dan Desa Kekeri yang memiliki karakter alam yang cukup indah seperti bentangan, persawahan, dan perkampungan yang masih asri. Kepala Desa Mambalan, Sayyid Abdullah Al-Lakaf ini mengatakan bahwa desanya ini kerap menawarkan program bersepeda dalam memanjakan para wisatawan asing yang datang berkunjung. Ia tidak memungkiri program bersepeda yang menempuh jalur perkampungan Desa Mambalan menuju kawasan persawahan di Desa Kekeri ini cukup menarik minat wisatawan asing. Aping menyampaikan bahwa program bersepeda ini menjadi satu inovasi Desa Mambalan yang sudah berjalan sejak 2022. Banyak pesepeda lokal maupun mancanegara yang menikmati program ini. Dan keunikan landscape Desa Mambalan dan kira-kira ini menjadi alasan dipilihnya program yang kini mendapat label Walk a Talk Mambalan tersebut. Abing juga menyampaikan para wisatawan asing penggemar sepeda cross country ini didominasi oleh para lansia. Selain itu juga wisatawan muda yang memiliki paket bersepeda ini bersama orang tuanya. Dan salah satu spot foto seru yang biasanya mendapat respon heboh dari para wisatawan adalah jembatan gantung yang menghubungkan Desa Mambalan dan Desa Kakari. Biasanya nih para wisatawan ini kerap memilih untuk beristirahat sejenak di lokasi tersebut. Selain berdiam menikmati bentangan alam, mereka juga mendengar nih cerita kearifan lokal yang ada di sana dari pemandu wisata. Dan setelah mau jembatan gantung, wisatawan ini melanjutkan perjalanan melewati hamparan persawahan. Dan Minam Wagi, ternyata ya pesona Indonesia ini memang gak main-main. Alamnya indah gitu ya, budayanya kaya, masyarakatnya pun kan ramah-ramah gitu. Jadi paket yang lengkap banget nih ya, bukan untuk wisatawan asing betah di Indonesia. Kadang kita juga yang tinggal di Indonesia belah kayak bilang, ah nanti aja deh kesananya gitu ya. Tahu-tahu turis dari belahan dunia lain pun malah udah duluan ya kan, foto-foto di sana ngeramein gitu. Jadi yang lokal ini jangan sampai kalah sama yang datang dari jauh gitu ya. Dan pokoknya semoga semakin banyak juga ya destinasi wisata Indonesia yang dikenal di dunia. Tapi tetap ya harus ngejaga kebersihan, kelestarian alam dan juga tentu budaya lokalnya. Karena memang oleh-oleh terbaik dari sebuah perjalanan itu bukan cuma foto aja, tetapi juga tentu kenangan indah, rasa hormat, dan juga tempat-tempat yang kita kunjungi.

0: Oh, lagunya dari Dek Nichanan ya kan, Negoro Angin. Oke deh. Dan Minamagi, Indonesia ini emang punya banyak cara yang tentu bisa nih ngebikin untuk orang ini bisa betah gitu ya, datang berkunjung. Karena yang ada yang terkenal karena alamnya gitu ya, mungkin dengan budayanya ataupun juga kulinernya. Bahkan tentu ada juga yang sukses menarik perhatian itu lewat hasil panennya gitu ya. Jadi gak cuma kuliner budaya alam, tapi olahan dari panen dari petani lokal pun ternyata bisa membuat orang kayak pengen mencoba gitu ya. Nah kalau biasanya juga nih festival gitu kan, harus kita harus siap untuk membeli nih, untuk memulai mencicipi gitu kan ya. Tapi kali ini ada festival yang justru ini bikin pengunjung ini bisa mencicipi buah secara gratis gitu ya. Dengar kata gratis aja kan bikin kita kayak fokus gitu kan ya, kita tertarik gitu ya. Dan di mana ini ratusan warga memadati Taman Mejuah-Juah Beras Tagih pada Jumat 31 Juli 2026. Mereka mengikuti kegiatan makan buah dan juga pancake durian gratis yang menjadi daya tarik utama pada hari kedua Festival Bunga dan Buah Kabupaten Karo 2026. Antusiasme masyarakat ini terlihat sejak pagi hari ketika berbagai jenis buah segar hasil petani-petani Karo ini dibagikan secara cuma-cuma kepada pengunjung. Kegiatan yang menjadi salah satu ikon festival tersebut ini dibuka langsung oleh Bupati Karo Antonius Ginting didampingi Wakil Bupati Karo Komando Tarigan. Kemudian dari Sekretaris Kabupaten Karo itu Gelora Putra Ginting. Dan sebelum makan buah gratis dimulai, ini Bupati Antonius Ginting ini mengingatkan masyarakat untuk menjaga ketertiban agar seluruh pengunjung ini dapat menikmati buah yang disediakan. Dan arahan tersebut ini disambut baik oleh masyarakat yang rela mengantri dengan tertib demi menikmati ragam buah khas Karo, termasuk produk olahan durian berupa pancake yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Suasana penuh keakraban ini terlihat ketika warga, wisatawan hingga anak-anak menikmati buah bersama di kawasan Taman Mejuah-Juah. Dan selain menjadi ajang hiburan, ya, kegiatan makan buah gratis ini juga menjadi sarana promosi hasil hortikultura Kabupaten Karo yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi buah dan sayuran terbesar di Sumatera Utara. Dan sebelumnya rangkaian hari kedua festival ini telah diawali dengan festival fun run sejak pagi. Ratusan peserta ini mengikuti lari santai yang mengambil rute di sekitar kota Beras Tagih sebelum kembali finish di kawasan festival. Dan dijadwalkan pada Rabu nih tanggal 1 Agustus 2026, para pelaku usaha ini mengikuti berbagai business matching yang mempertemukan petani, pelaku UMKM dan mitra usaha melalui kunjungan lapangan serta pertemuan bisnis sebagai upaya untuk memperluas jaringan pemasaran produk unggulan Kabupaten Karo. Dan Minamuagi, festival seperti ini membuktikan ya bahwa memang hasil pertanian Indonesia ini bukan hanya berkualitas tentu, tapi juga ini bisa menjadi daya tarik wisatawannya yang cukup menyenangkan gitu ya. Selain menikmati keindahan bunga gitu ya, pengunjung juga bisa merasakan manisnya buah-buahan segar langsung dari daerah penghasilnya gitu. Siapa yang agak tertarik gitu ya menikmati buah-buah segar gitu ya kan. Dan kalau udah begini pulangnya kan bukan cuma bawa foto aja nih untuk media sosial, tetapi juga tentu pengalaman yang sulit dilupakan gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan nih semakin banyak ya daerah Indonesia yang bisa menghadirkan festival-festival kreatif seperti ini.
1: Batak dodi au salele ngau mangolu bataki doboanoku. Main musik nih. Sada, dua, tiga.

0: Aku cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini mai diri. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya khatong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan, hati ni no ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mana liat mawat lagi susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakaninya agak ngedia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 20. Minamagi di Marbun, Minamagi berada. Kembali kami hadirkan Wacah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu melalui Seksi Konservasi Sumber Daya Alam atau KSDA Wilayah 1 Rejang Lebong melepas liarkan 2 ekor satwa dilindungi jenis kukang di kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba, Kabupaten Kepahyang. Kepala Seksi KSDA Wilayah 1 Rejang Lebong, Said Jauhari, ini mengatakan dua ekor primata dilindungi tersebut merupakan hasil penyerahan sukarela oleh warga desa Tuba Air Pauh, Kecamatan Tebat Kerai, Kabupaten Ketapang. Yang menjelaskan dua ekor kukang yang dilepas liarkan terdiri dari satu ekor jantan, lalu satu ekor betina berusia remaja. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis oleh petugas lapangan, dua satwa tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Pelepas liaran satwa dilindungi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional pada 10 Agustus mendatang. Lokasi yang dijadikan pelepas liaran kedua satwa dipusatkan di kawasan TWA Bukit Kaba yang masuk ke dalam wilayah administrasi Desa Air Sempiang, Kecamatan Bawetan, Kabupaten Pahyang. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah akan menggelar Pesta Rakyat di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta pada 17 Agustus 2026 yang terdiri dari hiburan, perlombaan rakyat, hingga pembagian makanan gratis sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro mengatakan, Pesta Rakyat akan berlangsung sepanjang hari, mulai pagi hingga malam, sehingga masyarakat dapat menikmati berbagai aktivitas khas perayaan Hari Kemerdekaan. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk merayakan Hari Kemerdekaan bersama keluarga. Selain perlombaan, pemerintah juga menyiapkan panggung hiburan yang akan menyampaikan beragam pertunjukan dari pengunjung. Demikian Wahca pukul 20, Molokutung Adi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: Kalau ini hari ketong pi berburu.
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini Pulau Roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Kemana? Ayo sudah.
1: Kemana
0: Aduh, dubulai. Yang bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pu anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: dulu ya, doi. Ini su satu purnama lebih, mah. Katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Klelain sampai di Dengka sini. Maka katong sendiri dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bulau. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sendiri dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Soalnya mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih baik katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga naon di lopak loy lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu terserah lu sa. Yang pasti beto sana mau pulang dengan tangan kosong, bikin malu sa.
1: Dubulai. Soalnya salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan tuh.

0: Kenapa?
1: Lu lihat di sana tuh.
0: Di mana? Di mana?
1: Di sana tuh ada babi hutan.
0: Kok?
1: Itu.
0: Di mana?
1: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo. Aku tangkap itu babi.
0: Oh. Kita susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, kita dari sebelah sini.
1: Pelan-pelan.
0: Ya, tombak. Dapat tuh.
1: Dapat tuh.
0: Itu 9 lah, pasti kena.
1: Dapat tuh, Ndubula. Weh, Ndubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih, kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
2: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: juga saudara dong.
1: Selamat pagi saudara.
0: Maaf oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu do lo kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sande apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seru sama malu-malu. Mari silakan.
0: Iya. Terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sendi apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangkok untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Sebenarnya sama yang ketong pake.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, katong pun saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awih, hebat eh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara dong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok ke mana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa tadi ini pula, pasti katong kasih tahu.

Ratu, Aduledo, dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka

timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Papa, mama, saudara semua, selamat sore. Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto O Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan Toon Ndubula deng Aduledo.
1: Baik, bapak mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di bapak mama saudara dong semua. Tapi ingat tuh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
2: Terus, hebat apa?
3: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru yang mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena Toho Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
4: Setuju!
1: Iya, bapak mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketumpung kawan dari pulau sebelah tuh.
2: Pak!
1: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai supaya ketong bisa berburu sama-sama.

Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung Minang Maigi. Kita masuk dalam program Minang Maimbo tentunya ya. Dan malam hari ini dibuka Minang Maimbo dengan lagu Rato Pasaman dari Benigno. Oke deh, dan Minang Maigi nih waktunya ya kita untuk program acara Minang Maimbo hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Minang Maigi untuk malam ini kayaknya ya harus ngubungi Julita ini cuma lewat di line telepon aja ya, karena untuk WhatsAppnya kayaknya ini ada masalah nih sama komputernya gitu ya, nggak bisa diakses. Jadi untuk sementara kita terima telepon dulu ya di line telepon 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, iya pun Bang Senen, gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat. Lagi sibuk apa Bang?
1: Lagi
0: santai aja ya.
1: Mencari lagunya.
0: Apa itu lagunya Bang?
1: Cinanbana.
0: Cinanbana, boleh, siap. Silahkan Bang, salamnya.
1: Bunda Nias Bergabaya, semoga sehat. Alhamdulillah yang kembang. Cinan Nasi Jogja, Jogja Mbana Timur. Lidia Pembelara, Serius Pembelara, Serius Pembelara, Nudu Juga Bikir, Dasar Bikir, Aja Mata, Masih Pada Kami, Almak Bungki, dan
0: Bikir. Sama-sama Bang Senen. Amin Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, dibuka sama Abang Senen ya di hari Jumat ini. Dan untuk abang-abang juga tentu bunda-bunda nih semuanya, ayo dong udah Caniago nih ya. Berjanji di Caniago, yuk masuk nih di Minang Maimbo malam hari ini ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama Julita Pustika. Dan untuk udah Ridonya nih kayaknya belum bisa nemenin kali ya, karena belum ada hadir di studio kami gitu ya. Nanti kalau udah ada udah Rido gitu ya, kita bareng lagi sama udah Rido malam hari di Minang Maimbo. Dan untuk Minang Maimbo mungkin nih yang lagi santai-santai gitu ya kan, yuk bergabung lah bersama program Minang Maimbo. Kita ramaikan nih untuk anak-anak sana-sana rantau gitu ya. Tentu kita juga harus berbagi kehangatan gitu ya, menghadirkan nuansa Minang di tanah Lampung ini tentunya ya. Dan juga akan nemenin hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nih, tentunya dengan lagu-lagu Minang ya, yang tentunya menyentuh hati gitu ya. Apalagi mungkin untuk pecinta budaya Minangkabau gitu. Jadi untuk warga nih yang berasal dari ranah Minang, ayo sana-sana rantau, mari malam ini kita melepaskan rindu lagu-lagu Minang kampung halaman gitu ya, yang mungkin bukan cuman orang Minang aja gitu ya. Jadi jangan khawatir, boleh siapa aja yang mau bergabung di Minang Maimbo ini gitu ya. Pokoknya jangan khawatir ya, musik Minang ini kayak rendang gitu ya, jadi sekali coba bisa langsung jatuh hati gitu. Jadi yang makan rendang gak cuma orang Minang aja gitu ya kan, semua orang makan rendang sama, semua orang juga bisa menikmati musik Minang gitu ya. Pokoknya ditunggu ya untuk Minang lagi semuanya, karena kita hanya di line telepon aja ya, masih ditunggu ya di 255112. Oke deh, dan kita dengerin lagu yang udah di request sama Bang Senen, yaitu Cinanbana.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika di Minang Maimbau malam hari ini ya. Dan baru aja kita dengerin lagu Panek di Awak Kayo di Urang. Judulnya emang unik gitu ya. Tapi sebenarnya nih ternyata lagu ini berasal dari sebuah pepatah Minangkabau yang tentunya mempunyai syarat dan juga makna gitu ya. Pepatah Panek di Awak Kayo di Urang ini menggambarkan tentunya tentang keadaan ketika seseorang ini sudah bersusah payah gitu ya, bekerja keras, mengorbankan tenaga dan waktu, tetapi justru orang lain ini yang terlihat menikmati hasilnya gitu. Jadi sederhana ya, kita yang capek tapi ternyata nih orang lain yang kelihatan untung gitu. Ternyata lagunya punya makna seperti itu ya. Dan pepatah tadi juga tentu mengingatkan kita ya agar kita tentunya tetap bijaksana nih dalam bekerja sama gitu ya, menghargai usaha diri sendiri dan juga tentu tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Namun di sisi lain pepatah ini juga tentu mengajarkan kita ini untuk tetap ikhlas ya dalam berbuat baik tanpa kehilangan kebijaksanaan dan juga untuk menjaga hak dan hasil dari jerih payah kita. Dan nilai-nilai seperti inilah yang tentu membuat budaya Minangkabau ini begitu kaya ya akan petuah kehidupan. Lewat di mana pepatah tentu orang zaman dulu ini juga menyampaikan banyak nasihat ya yang sederhana tetapi maknanya tetap relevan hingga sekarang. Nah, minum lagi untuk Minang Maimbau gitu ya, ini masih ditunggu ya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin untuk Minang lagi mau request lagu juga nih, mungkin mau cerita gitu ya, curcol gitu ya ceritanya tentang kehidupan yang juga tentu boleh ya. Masih ditunggu bersama Julita hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan cuma ditunggu di line telepon aja ya di 255-112. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Lama-lama kembali MMM Suara Budaya Lampu. Minam lagi, oke deh, minam lagi malam ini. Sudah ada masuk di line telepon kita. Halo, Assalamualaikum Prompat. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oke, siap, udah masuk suaranya. Abang ganteng.
1: Aku kok ngantuk sih dengar suara Julita.
0: Aduh, kok ngantuk gimana sih? Udah seceria ini loh.
1: Dia datanya malam akhir bulan lagi.
0: Oh enggak dong, akhir bulan besok udah satu tanggal satu deh awal bulan.
1: Nah, mau nunggu, males.
0: Wis, gimana? Abang jadi tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 5 atau tanggal 28?
1: Aku. Mana dengan dirimu?
0: Wis, cocok ya tanggal 1. Jadi kemana iya. Acara tanggal 1?
1: Gimana?
0: Kemana acara tanggal 1?
1: Besok gak kemana-mana, tapi kalau minggunya ke Curug Gangsa.
0: Wis, apa itu? Aku kayaknya belum tahu. Coba aku cari-cari. Jadi apa? Curug apa?
1: Gangsa.
0: Curug Gangsa. Ada apa sih itu?
1: Di sana itu banyak pemandangan. Hmm. Salah satunya ya yang mirip Julita 20% gitu lah, dikit ada.
0: Apa itu? Manis-manisnya gitu?
1: Laka pedenya satu ini, ya Allah.
0: Wih, tentu dong.
1: Ya, sip. Terus ini apa? Pokoknya sip lah, pokoknya pemandangannya.
0: Gimana sih Bang? Kok aku gak nanya, gak ketemu nih Curug Ganja? Curug apa sih? Curug Ganza?
1: Gansa.
0: Gansa?
1: Di kasui sana loh.
0: Oh, sama rombongan? Sama rombongan atau gimana?
1: Ambil pacarku lah, maksud diwia neneng kok.
0: Oh, kirain nama rombongan santri gitu kan ya?
1: Oh enggak, santrinya lagi belajar, nanti dibimbing para ustadz. Karena aku sama pacarku lah.
0: Oh gitu, sama yang tersayang berarti ya?
1: Iya, betul sekali. Bener. Kalau sama dirimu nanti pas dimarahin udah sama si om nanti.
0: Iya dong, aku apa kita double date atau gimana Bang?
1: Boleh. Kami enggak kok tomen, kami ini kok sekali muncul kok jam 9 ini ceritanya gimana ini ceritanya?
0: Aduh, pas jam 9 udah dari tadi tahu.
1: Iya, kemarin ke kabar saya suruh jam 5 enggak mau, jam 3 enggak mau.
0: Oh gitu, ya. Ya gimana, ngikutin, besok aku sore, tenang. Besok sore.
1: Besok jam 3?
0: Iya dong, besok aku sore.
1: Tenang korek gue.
0: Bener, kita tuh jadwalnya malam, sore, siang, subuh, libur. Malam, sore, siang, subuh gitu Bang.
1: Terus enggak sengaternya balik sopoh.
0: Sengaternya balik? Nih, roda dua meluncur, jes gitu.
1: Hilang loh, kamu nanti hilang. Disana tuh banyak tulik loh.
0: Jangan, dongonya yang baik-baik.
1: Iya, doanya menurut baik loh, makanya tuh kamu kan orangnya unik.
0: Oh gitu, aduh. Masuk museum kali ah.
1: Lagunya itu ya.
0: Apa?
1: Aku ada enggak di situ Gasi yang Tengkura? Ada yang request tadi.
0: Apa?
1: Judulnya Gasi yang Tengkura.
0: Gasi yang Tengkura. Oh, emang tahu artinya apa?
1: Aladuh, kan musim aku. Aku orang roh aku.
0: Tahu-tahuan loh lagu Gasi yang Tengkura nih.
1: Apa?
0: Tahu aja lagu Gasi yang Tengkura tuh.
1: Iya, tadi itu ada tetangga sebelahku, Pak Kiai, tolong dong kalau on air requestnya dulu sama Ibu Julita. Yang mana Gasi yang Tengkura? Astagfirullahaladzim. Masa ya judulnya kayak gitu? Alah kayak rebus judulnya kayak gitu.
0: Gitu. Ada lah, tenang pokoknya. Oh, di sana masih mantau juga ya Pro 4, bukannya Pro 2, Bang?
1: Ya kalau di RRI Waikana ya jelas Pro 2, Neng. Kalau yang digital ya mau terserah kita lah. Mau kemana, mau Pro 1 bisa, mau Pro 4 bisa.
0: Asik banget pokoknya, Maya.
1: Kalau yang digital ya terserah kita. Tapi mayoritas ya Pro 4. Karena Pro, ya kalau sering dengar suaramu lah kayaknya intinya.
0: Oh iya dong, kalau dengar suaraku pengennya mengudara gitu ya.
1: Nah, itu tahu kamu ya.
0: Mbaknya mana? Ajakin dong mengudara kenalan juga dong sama aku. Mau enggak?
1: Mbaknya pengen kalau pengen kenalan sama ayo deh mau malah lari. Oh, mau enggak apa-apa enggak gigit lo Ibu Julita enggak gigit lo ngomong aja.
0: Iya, sini lo. Ayo kita berkenalan di udara bersama Julita nih.
1: Chattingan aja katanya lo. Nah, lo
0: chattingan
1: aja. Chattingan enggak wani, enggak melak-melak aku.
0: Aduh, WhatsApp-nya berempat lagi ya. Ini nih. Lagi ngadet akhir bulan ini.
1: Ada enggak, Bu? Juli apa? Ibu. Aduh, biasanya tengkoraknya.
0: Ada dong. Tenang, ada. Untuk Bang Ganteng nih apa yang enggak ada?
1: Sip, pokoknya salamnya buat semua yang lagi dengerin ya.
0: Siap.
1: Aku ucapin selamat menyambut akhir bulan dan selamat datang awal bulan ya.
0: Siap.
1: Dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, saya pamit Bu ya.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ganteng kita dari Baradatus sudah mengudara bersama ayangnya. Ayo dong ayang-ayangnya Bang Ganteng gitu ya. Kenalan sama Julita, dan Julita gak ngegigit kok. Mana tahu kan ada lagu-lagu yang untuk nyindir-nyindir Abang Ganteng. Gak apa-apa, kita kerjasama, kita sindir Abang Gantengnya. Oke deh, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Abang Ganteng kita. Katanya Gas Yang Tangkurak.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih bersama Julieta Pustika ya di malam hari ini. Dan untuk Minam Wagi masih ditunggu hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk program Minang Maimbau bersama Uni Julieta tentunya ya. Dan untuk Minam Wagi kita hanya terima line teleponnya di 255112. Atau juga mungkin untuk Minam Wagi yang karena WhatsApp kita nggak bisa ya untuk angkat telepon, mungkin bisa chatting aja. Yang mau chatting boleh nanti mau request lagu apa, mau salam apa gitu ya, nanti Julieta bacain. Dan ada juga nih Minam Wagi tentu di tengah-tengah alunan lagu Minangkabau yang tentunya selalu indah gitu ya. Ada banyak juga petuah bijak yang diwariskan oleh para orang tua terdahulu. Salah satunya itu ada pepatah Allah Bapaga Mangku Patah. Ini sama kayak lagu yang di request sama abang kita, yaitu ada Abang Ahmad di Pesawaran ya. Dia pengen lagu katanya Allah Bapaga Mangku Patah. Oke deh. Dan ternyata nih lagu tersebut ini secara harfiah ini berarti sudah dipagari baru dipatahkan. Kayak gitu ternyata ya maknanya ya. Namun maknanya sebenarnya ini ternyata jauh lebih dalam loh. Jadi pepatah ini mengingatkan kita nih agar tentu kita semua menghargai ya aturan, kepercayaan, dan tentu batasan yang udah dibuat bersama. Misalnya nih, ketika ternyata seseorang sudah memberikan kepercayaan kepada kita, jadi kalau bisa ya jangan sampai kepercayaan itu dirusak oleh kita. Atau mungkin juga ketika ada aturan yang ternyata udah dibuat nih demi kebaikan bersama, jadi sebaiknya kita patuhi bukan malah mencari cara untuk melanggarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan nilai-nilai seperti ini juga tentu membuat budaya Minangkabau ini begitu kaya ya. Jadi lewat pepatah yang singkat ternyata ini tersimpan nasihat yang tetap relevan hingga sekarang. Karena sejatinya menjaga kepercayaan itu jauh lebih mudah daripada memperbaikinya setelah rusak. Nah, Minam Wagi semoga pepatah dan juga petuah sederhana malam ini bisa menjadi pengingat nih ya bagi kita semua, tentu untuk selalu menjaga amanah dan menghormati kepercayaan yang diberikan. Dan oke, Minam Wagi kita dengerin ya lagu yang udah di request sama Uda Rido ya dari Pesawaran. Katanya Allah Bapaga Mangku Patah. Oke deh, tetap bersama kami di 88,5 FM. Dan masih ditunggu tuh Minam Wagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Hanya di line telepon kita di 255-112. Dan untuk WhatsAppnya chatting aja, nanti Julieta bacain.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang lagi, tidak terasa juga udah di penghujung acara ya kita untuk program Minang Maimbau di malam hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Minang lagi tentunya yang udah bergabung bersama Julieta Pustika di Minang Maimbau malam ini. Terima kasih yang udah request lagu gitu ya, udah cerita dan juga udah WhatsApp bersama Julieta. Namun untuk kebersamaan bersama Julieta tentu masih berlanjut ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 成功了。
1: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Laba-laba 5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi masih bersama Julita Pustika ya di malam hari ini ya. Dan minamu lagi kalau ngomongin soal anak-anak gitu ya, pasti semua orang tua tentu ingin melihat buah hatinya ini bisa tumbuh dengan sehat, aktif, dan tentu dengan ceria gitu ya. Mulai dari makanan yang bergizi, waktu bermain yang cukup, sampai juga tentu kebiasaan kecil seperti minum susu. Semuanya ini bisa menjadi bagian dari perhatian orang tua ya, untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Tapi sebenarnya apa saja sih kira-kira manfaat susu gitu ya bagi pertumbuhan anak? Apakah hanya membuat tulang kuat gitu ya? Dan ini informasi, yaitu air susu ibu atau ASI ini merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung nutrisi lengkap yang ternyata dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, serta daya tahan tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini merekomendasikan pemberian ASI eksklusif ini selama 6 bulan pertama kehidupan dan melanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih dengan didampingi makanan pendamping ASI atau empasi. Dan setelah anak memasuki masa penyapihan, ini kebutuhan gizinya tetap tinggi karena masa balita ini merupakan periode pertumbuhan yang sangat pesat. Jadi pada tahap ini, anak ini membutuhkan asupan energi, protein, vitamin, dan juga mineral yang cukup agar proses pertumbuhan ini berlangsung secara optimal. Salah satu sumber nutrisi yang dapat melengkapi kebutuhan tersebut ini adalah susu, terutama bagi anak yang tidak memiliki alergi protein susu sapi dan intoleransi laktosa. Susu ini dikenal sebagai sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung seluruh asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan juga memperbaiki jaringan. Jadi selain protein, susu yang mengandung kalsium, fosfor, vitamin D, vitamin B12, riboflavin, dan kalium ini juga berperan penting dalam pertumbuhan tulang dan gigi, pertumbuhan otot, fungsi saraf, serta metabolisme tubuh. Jadi kombinasi zat gizi tersebut ini menjadikan susu sebagai salah satu komponen penting dalam pola makan anak setelah selesai mengonsumsi ASI, terutama apabila dikonsumsi bersamaan dengan makanan bergizi seimbang. Dan sebagai penelitian, ini telah menunjukkan manfaat konsumsi susu terhadap pertumbuhan anak, di mana sebuah meta-analisis ini diterbitkan dalam jurnal tahun 2019, dan ini menganalisis 17 uji klinis acak yang melibatkan 2844 anak usia 6 hingga 18 tahun. Dan penelitian tersebut menemukan bahwa konsumsi susu dan produk olahannya secara rutin berkontribusi terhadap peningkatan massa tubuh tanpa lemak dan massa otot serta menurunkan persentase lemak tubuh dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengonsumsi susu. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa susu ini memberikan manfaat nyata terhadap kualitas pertumbuhan anak, meskipun peningkatan tinggi badan tidak selalu berbeda secara signifikan pada seluruh penelitian yang dianalisis. Dan minum lagi, ternyata tumbuh kembang anak itu memang membutuhkan perhatian dari banyak hal ya. Jadi bukan hanya satu jenis makanan aja, tapi tentu perpaduan antara nutrisi yang cukup gitu ya, pola hidup sehat, dan juga tentu kasih sayang dari keluarga. Kalau anak sehat, orang tua juga tentu ikut bahagia gitu ya. Walaupun kadang tentu tingkah anak-anak ini ada aja gitu ya, baru diem bentar, tiba-tiba rumah udah jadi area bermain,

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat ngigil, jumbei, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina, nih jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minamuari bahagia nihan saya Medi Irawan dapo putungga di love feature judul ni hama tikus mewabah petani cari solusi agar tidak merugi. Hamparan sawah yang menghijau biasanya menjadi tanda harapan bagi para petani. Namun di balik pemandangan yang menyejukkan mata tersimpan

0: akhir. Hal ini yang dirasakan oleh petani di Desa Gunung Sari, Kecamatan Wahilau, Kabupaten Pesawaran. Salah satunya dirasakan oleh Bapak Misbah Amsori. Pak Misbah, sinji api gelangnya hama tikusnya kadung mewabah sejak pihak bulan terakhir nih, Bang.
1: Ya, selagi pas nyebarnya kadung mulai digasa sampai tanaman 1 bulan lebih, hampir 40 hari.
0: Pihak kotak, Bang, pihak pemelang di Sabahmu.
1: Seluruhnya 14 ini aja 17 kok si Dudi. Kata Kutaudi kan wat. Si akhir kutanya si 14 ini gapai.
0: Oh gitu. Jadi Nji memang unyinya ya Bang, unyinya hampir rata Nji ya?
1: Iya, hampir rata unyin seluruhnya. Pokoknya ada sudah kan kuta unyin data sudina. Debah harus kuta, tinggal kan mangkung. Mulanya harus kuta mana.
0: Nyin tikusnya mak kuku kena ya. Biasanya nyadang kok api nih si Bang, ya bakak nih kah atau batangnya itu apa?
1: Ya batang diperlu ayo unyin, bertebang habis gue diarit. Kalau diarit cuma ada cok panen lah ya nih, ngaduk singgang kononnya.
0: Bina Muari, para petani mengambil langkah solusi dengan memagar sawah menggunakan pagar plastik anti tikus. Lembaran plastik licin tinggi 50 hingga 60 cm yang dipasang mengelilingi lahan untuk menghalau hama.

0: Jokoji ngeluah kok modal tambahan berarti ya bang?
1: Yo, saking balak nih modal tambahannya. Plastik ini sayangnya 200 ribu. Sedangkan belah 12 berarti 2.200.000-an.
0: 2.200. Jingkung ke Kuta Unyin berarti. Kung
1: Kuta Unyin. Mengkung tenaga kerjanya jeng 5.
0: Singutane.
1: Singutane deh.
0: Terus nanom ko jide pagar nengji togok debahnya apa kepas bang?
1: Iyo, mepet debar tano. Mepet debar tano pinggir pembelang. Kena.
0: Oke. Okay. Bang sebenarnya selain hama tikus, hama api lagi saya mengganggu tanaman pahi ini, Bang?
1: Ya, yes, paling berat tikus. Kisi bake de kuat obat was lusi de, juga wereng kuat obat wereng pek salon. Nah kan kena gua walang sangit buat obatnya khusus obat walang sangit. Kita tikus kan ngedok. Diracun mati kita 1000 luot luah nih kena.
0: Nah, katong luot.
1: Katong luot, katong luot.
0: Jadi salah satunya di Kutanji ya Bang. Kuta. Tapi setiap tahun atau setiap masa tanam, nah penyakit nih.
1: Iyo kado gua kali sabah je, satu tahun je, nyakin cuaca rendang sampai satu je, nyakin tikus je.
2: Mina Muahi, Bapak Misbah Ansori mengatakan, bantuan dari pemerintah memang ada, itu berupa racun tikus, kelerat atau juga gembos, dan bantuan berupa pagar anti tikus hingga saat ini belum ada.
0: Selain Kuta Kaji, emang ada solusi kira-kira?
1: Emang ada, emang ada solusi lagi selain Kuta Kaji. Aduh, ini kan pembelang harus dibongkar unyin, tanggul-tanggul. Sampai gotong royong kamian. Ya pagun.
0: Pagun,
1: nah, pagun tikus yang hatung luar gao.
0: Oke. Okay. Nah, hakopan abang setelah pagar enji dipasang, gua kapan ya bang? Tikusnya mengedok lagi ke api apa?
1: Yo, hakapan kan di pagar enji tikus bisa kuho. Ya keliling-keliling-keliling gao. Bangi akan menimbak ninggal bingi. Uling singgal bingi ku timbak tunggu.
0: Pantau berarti ya di bingi?
1: Oh, iya, tiap bingi. Pantau terus timbak terus, makanya je pagarnya kan bagi kamu tahu keliling pagar gak mau kuku pembelangan lagi.
0: Nah, berarti ni ngeluah komodal tambahan yo untuk nyanyi beli injir ya bang yo.
1: Iya.
0: Ya. Ke pemerintah wah apaan mat bang khususnya mungkin dinas pertanian dan baki-baki silakan.
1: Iya kijak pemerintah udah solusinya untuk pecahannya kan harus dipagar kerja bantuannya sampai. Taco, kira-kira angka bantuan ke racun-racun udah termasuk percuma karena lo boleh. Gelangnya bantuan racun lah, kadang-kadang dikani kadang muat lah.
2: Pagar anti tikus dibuat menggunakan lembaran plastik khusus atau jaring halus yang dipasang mengelilingi area sawah. Tinggi pagar umumnya sekitar 60 hingga 80 cm dengan bagian bawah ditanam ke dalam tanah sedalam 10 hingga 15 cm agar tikus tidak dapat menyusup dari bawah. Pagar dipasang menggunakan tiang bambu atau kayu yang ditancapkan dengan jarak sekitar 1 hingga 2 meter. Plastik kemudian diikat kuat pada setiap tiang sehingga tetap tegak meski terkena angin atau hujan. Berikut penjelasan dari Bapak Sadiran, salah satu petani sawah.
0: Pak Diran, apa cara memasang plastik pemagar tikusnya?
3: Yo di gelar, kita semengkungnya kan lembang kawok pai, makai kawok, benone langsung dicucuk ko digelar, langsung keliling. Udah ke dalam 2 hektar udah minimal yo 3 harian lah.
0: Telukanian yo.
3: Heeh. 2
0: hektar
3: yo. Yo kok lembang kawok nih sina.
0: Jadi ukuran kawok nene makai tongkatnya pika per meternya pika kawok na.
3: Kija terpal nih udah kan langgarnya 80 cm. Jadi ya minimal ya 120 cm ya nih. Semeter 20. Nah, aduh.
0: Oke. Okay. Nah, Nji togok debah kodo api gelangnya terpal nih Nji supaya tikus lemak kuku apa?
3: Iyo, kita terpalnya memang harus minimal 10 cm udah kuku tanah ya nih. Jadi tikus ya mak berani ngelubangnya di debah 10 cm nah.
2: Selain pemasangan pagar, petani juga harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Lubang tikus di sekitar sawah ditutup, gulma dibersihkan, dan perangkap dicek setiap hari. Langkah ini dilakukan agar perlindungan tetap efektif sepanjang musim tanam.
0: Oke, nah kemudian Pak Diran sebagai apa pengguna,

0: tikusnya mak mujarab hal gohna dilaku ke Pak Diran.
1: Sia-sia capek ya wo. Maka di kampas yang tarpalna kenyen kamu di nggak istirahatlah badan di mak pihak kerja gawo. Nah, kita kira kampas yang tarpal tahu diwingi luah.
2: Sebagai salah satu upaya menekan serangan hama tikus, petani mulai memasang pagar anti tikus di sekeliling area persawahan. Cara ini diharapkan mampu menghambat masuknya tikus ke dalam lahan sehingga tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan potensi gagal panen dapat diminimalkan. Petani berharap pemasangan pagar anti tikus yang didukung dengan pengendalian hama secara terpadu dan kerjasama seluruh kelompok tani menjadi solusi efektif untuk menjaga hasil panen dan mengurangi resiko kerugian. Saya Medi Irawan, sampai jumpa.

Anak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

Canggeut merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Canggeut ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Canggeut ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuje 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Canggeut yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa macam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Manjing adur-adur.
0: Artinya, menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pribahasa ini sering digunakan sebagai nasihat agar pandai-pandai menyesuaikan diri dimanapun berada.

Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

Minam wagindai kanca seunyini, anta ijapaya puja maham di sekejung hani sinji. Ham bupisah guno putunggo muloh. Jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian Minam wagindai kanca seunyini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propak RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selamat mayu minak muakin dai kanca suunyini di papunjenganan kuti sinjilah program Mapa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyalgar ko siaran sepanjang kani sinji di kani Sabtu 1 Agustus tahun 2026. Anja studio sikam saya bertugas ngucap ko selamat mahayu, selamat ngedegiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Selamat Mayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabak minak muak isu unyini ke kalau minak muak dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah di hari Sabtu 1 Agustus 2026, mengawali bulan Agustus, saya Medi Irawan hadir dalam launi pagi kani togo di pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu daerah Nusantara dan juga informasi budaya. Sabo lagi si kamaga bergabung Pro 1 nutuk acara Mutiara Pagi, namun sumengkung nekam terdengis kopayo lagu-lagu islami.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa benar Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gom-

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Minamo akhir adu pukul 5:12 waktu Indonesia Barat. Sikam bergabung Mipro 1 RRI Bandar Lampung menantikan acara Mutiara Pagi. Tetap setia di Pro 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.
1: Kok ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu di manapun Anda berada. Kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan pada hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu tentang ibadah dan kegelisahan hati. Anda juga nanti bisa ikut berpartisipasi bersama dengan kami. Silakan bertanya kepada Ustadz pagi hari ini dan tinggalkan pesan di 0811 7207909 via WhatsApp, atau Anda juga bisa telepon kami langsung ke 269720. Hari ini sudah tersambung melalui sambungan telepon Ustadz yang akan memberikan ceramah di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, Ustadz, ya. Baik, Ustadz, hari ini kita akan bahas satu topik tadi tentang ibadah dan kegelisahan hati. Kita buka dengan pemaparan terlebih dahulu. Silakan, Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu kulubuhum bidikrillah, ala bidikrillahi tatma'inul kulub, tatma'inul kulub. Pendengar sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadiran Allah atas nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah keberkahan dalam sepanjang kehidupan kita. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat atau pendengar Radio RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah membahas tentang ibadah dan kegelisahan hati. Jika kita melihat dari tema yang kita sajikan, yang ini kita sajikan, seakan-akan bahwa ada kontradiktif antara ibadah dan kegelisahan hati. Sebenarnya yang benar adalah ibadah dan ketenangan hati, dan inilah yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman itu hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sahabat setia pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah, kita sering dan alhamdulillah sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Saya sudah sholat, saya sudah mengaji, saya sudah sedekah. Tapi kadang-kadang timbul pertanyaan, kenapa hati saya masih gelisah? Ada pula yang merasa doa saya belum dikabulkan, usaha saya belum berhasil, masalah keluarga tidak selesai-selesai. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah saya sudah berbanyak beribadah atau belum, tetapi pertanyaannya ketika kita beribadah, kita bersandarnya kemana? Apakah kita beribadah karena ingin dipuji orang atau karena ingin mendapatkan sesuatu yang seharusnya yang ingin kita dapatkan dari ibadah adalah keinginan untuk terus mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada poin di mana kita belajar supaya hati kita selalu ridho dengan apa yang diberikan Allah dan selalu ridho dengan apa yang diperintahkan Allah. Jika kita mau jujur dalam kehidupan kita, bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, poinnya adalah Allah telah menunjukkan jalan kepada jalan yang diridai oleh Allah, yaitu jalan yang sudah tiap hari kita tanyakan dalam sholat kita atau kita mohonkan dalam sholat kita, yaitu ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Dan semoga dengan apa yang diberikan oleh Allah, oleh apa yang kita lakukan dari apa yang diperintahkan Allah oleh Allah itu adalah menjadi bagian kita untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, dan ketika kita mendapatkan suatu larangan Allah, maka poinnya adalah Allah sedang berusaha menjaga kita dalam posisi sebagai hamba yang terus dijaga oleh Allah dalam hal kualitas dirinya di hadapan Allah. Allah menginginkan ketika kita lahir dalam keadaan suci bersih, maka kita nanti ketika menghadap Allah, ya, insya Allah dalam keadaan yang serupa dengan itu. Maka dalam hal ini, bahwa ketika kita beribadah dan ketika kita masih merasakan gelisah, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang amal. Amal manusia itu adalah wajib, dan kita tidak boleh mengurang-urang atau memberikan menyembelihkan apapun yang diperintahkan Allah. Sebagaimana Allah memang sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, amal itu wajib tetapi bukan penentu. Ini poin pertama yang harus kita pahami benar-benar. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita diperintah sholat, kita diperintah puasa, kita diperintah berbuat baik, kita diperintah untuk sedekah. Tetapi masuk surga itu bukan karena amal kita. Ini juga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. La yudkhila ahadam minkumul jannah amalahu. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, bahkan engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Artinya bahwa ketika kita masuk surga, itu poin utamanya adalah karena kasih sayang Allah. Kita harus jujur kepada diri kita. Ketika kita sholat, masih banyak pernak-pernik yang menyebabkan sholat kita itu sebenarnya ya masih sedikit amalnya. Misalnya ketika kita sholat, kita sering terburu-buru dengan bacaannya, terburu-buru dengan gerakannya, atau bahkan malah lupa dengan rakaatnya. Nah, yang demikian ini merupakan bagian dari sesuatu yang harus kita sadari. Kita juga beramal belum banyak hal yang masih belum ikhlas atau mungkin terlalu sedikit. Ada orang itu istiqomah, ya istiqomah dengan amalnya, menyumbang ke kota amal masjid 2000 dari tahun 2000. Nah, sekarang masih sudah 2026, masih 2000 terus dari tahun 2000. Berarti amalnya kan stagnan, ya amalnya. Istiqomah dalam pengertian yang kurang baik, ya artinya pengertian yang sangat dasar. Jadi amal adalah bukti cinta, amal adalah bentuk ketaatan, tetapi hasil akhirnya tetap milik Allah. Sebagaimana memang kita sudah biasa diajarkan seperti itu, ya ketika kita diperintah oleh Allah, hayya 'alas shalah, ayo laksanakan sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Ini sebagaimana misalnya kita umpamakan sebagai seorang petani. Petani itu misalnya menanam padi. Tetapi petani tidak bisa memaksa untuk turun hujan seperti sekarang ini karena musimnya kemarau. Begitu pula dalam ibadah ya, kita tidak bisa, beribadah itu wajib, namun hasilnya Allah yang menentukan. Jadi jangan pernah merasa saya sudah banyak amal berarti pasti berhasil, karena keberhasilan adalah karunia Allah. Sedangkan kita hanya bermohon kepada Allah dengan amal ibadah yang kita lakukan, semoga Allah memberikan kita keridhaan dalam kehidupan ini. Pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah tentang roja kepada Allah adalah kunci ketenangan. Artinya kita menjaga, misalnya kita, mengapa banyak orang yang gelisah? Karena harapannya pindah. Ada yang berharap kepada uang, ada yang berharap kepada jabatan, ada yang berharap kepada manusia bahkan. Nah, ketika kita mengalihkan harapan hanya kepada selain daripada Allah, inilah yang disebut dengan dalam bahasa ininya berbalik dari apa yang seharusnya kita lakukan. Allah menyebutkan Allahu Somad, Allah tempat bergantung dan bermohon. Tapi dengan pola kehidupan yang sekarang ini, seringkali manusia itu berharapnya kepada uang, kepada jabatan, kepada manusia, bahkan kepada koneksi, kepada ini, seakan-akan menafikan kehadiran Allah. Dan ini seringkali menjadikan manusia itu terpapar gelisah yang sangat mendalam. Padahal dia sudah sholat, padahal dia sudah ibadah, padahal sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tapi bergantungnya masih kepada selain daripada Allah. Di dalam Quran surat Hud ayat 88 Allah menyebutkan wa ma tawfiqi illa billah, tidak ada keberhasilan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini penegasan Allah yang patut kita renungkan, bahwa keberhasilan kita saat ini sebenarnya adalah qudrat dan iradah Allah. Yang tentu saja qudrat dan iradah Allah ini adalah haknya Allah kepada kita. Kita mau jadi apa? Kadang-kadang profesi dengan apa yang kita lakukan atau studi atau apa sekolah yang kita lakukan itu berbeda. Studinya jadi ini, tapi ketika sudah berhasil ternyata yang digeluti ini. Dan itu kehendak Allah. Maka kita coba mengintrospeksi diri kita supaya jangan menggantungkan selain daripada Allah. Inilah yang diumpamakan seperti al-ankabut atau yang namanya laba-laba. Laba-laba itu membuat rumah seakan-akan begitu kuat karena demikian teratur, demikian rapi. Tapi tahukah rumah yang terlemah dalam dunia ini adalah rumahnya laba-laba. Laba-laba itu kalau kita senggol sedikit saja, rumahnya akan hancur. Dan inilah menjadi renungan kita. Bahwa sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang menimpa diri kita adalah yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana dalam Quran surat Hud ayat 88. Kemudian yang terakhir, pendengar setia RRI yang dimuliakan Allah, bahwa dunia ini fana, rahmat Allah itu kekal. Mengapa kita terlalu gelisah? Karena kita menganggap dunia ini segalanya gitu. Jadi kita melihat ukurannya itu dunia, seakan-akan bahkan dalam hal penilaian dalam kehidupan kita seringkali kita ini melihatnya dengan penilaian-penilaian manusia. Misalnya begini, kita berbuat baik 1000 kali, terus kita berbuat kesalahan. Yang diingat kebaikan kita yang 1000, ada yang 1 kali kesalahan. Tentu jawabannya untuk saat ini, mungkin sama ya dengan pemirsa, adalah bahwa yang diingat itu kejelekan kita yang 1 itu. Padahal dalam koridor penilaian Allah, barang siapa berbuat kebaikan, maka Allah kalikan 10 kebaikan itu menjadi 10 kebaikan yang dia hak untuk mendapatkan pahalanya. Dan apabila dia merencanakan kebaikan belum terlaksana, misalnya saya nanti bulan Agustus ini dari sisa gaji saya mau belikan AC masjid lah gitu, rupanya di Agustus habis uangnya, tidak cukup untuk beli AC masjid, untuk menyumbang atau untuk sedekah, untuk beramal di masjid. Nantilah bulan Agustus, September rencana begitu. Dan setiap niat yang baik itu Allah hitung satu kebaikan walaupun tidak terlaksana, kan gitu. Sementara kalau penilaian manusia, 1000 kebaikan akan musnah dengan 1 keburukan yang kita lakukan. Maka Allah menegaskan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi akan binasa dan hanya Allah lah yang kekal. Artinya kalau kita menggantungkan diri kepada dunia, dunia ini fana, rusak, akan berakhir. Sementara kalau kita ini menggantungkan kepada Allah, kita akan menikmati gantungan kita itu, karena yang kita gantungkan adalah kekekalan, sehingga di dunia kita dapatkan rahmat, di akhirat nanti juga masih mendapatkan rahmat. Bandingkan dengan harta misalnya, di dunia dapatkan harta, tapi di akhirat belum tentu dia mendapatkan ya kenikmatan dari harta itu. Atau mungkin tiada artinya malah. Atau sekarang ini yang lagi tenar, lagi sangat tersorot adalah jabatan. Orang berlomba-lomba dengan jabatan, tapi ternyata jabatan itu selesai. Hatta zurdumul maqabir, sampai dengan dia masuk ke liang lahat, dan tiada artinya semua. Maka jangan ukur hidup hanya dengan berapa banyaknya uang kita, berapa apa jabatan yang kita punya, berapa banyak pujian manusia yang diberikan kepada kita, tapi ukurlah berapa dekat hati kita kepada Allah. Dengar pemirsa yang budiman, karena hati yang dekat kepada Allah akan lebih tenang daripada hati yang memiliki segalanya tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz sudah memaparkan panjang sekali ya tentang bagaimana kita juga bisa mengalahkan kegelisahan ini ketika kita beribadah juga. Nah, untuk pendengar silakan untuk tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda juga bisa telepon kami langsung ke 269-720. Kita angkat telepon pertama, Ustadz. Assalamualaikum.
1: Mari.
0: Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini, Bapak?
2: Pak Munir di Waikana.
0: Pak Munir, ya, silakan Pak Munir pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
2: Ini Pak Ustaz, saya akan menanyakan. Di dalam hadis Bukhari kan diterangkan sabda Nabi itu, bahwasanya kata Nabi, akan timbul suatu zaman nanti sesudah aku Nabi, agama Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. Kemudian yang 70 golongan dan 2 masuk neraka. Kemudian yang 1 golongan yang masuk surga, yang menetapi secara berjamaah. Nah, jadi biar tidak ada rasa kegelisahan hati sesuai dengan tema kita, Pak Ustadz, ya. Semoga Bapak Ustadz bisa memberikan penjabaran yang mana, golongan mana yang bisa masuk surga yang dimaksudkan Nabi itu. Nah, terima kasih untuk prosenternya, saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairan. Kemudian untuk Pak Ustadznya saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakallah khairan. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir di Waikanen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Munir. Silakan untuk dijawab, Ustaz.
1: Terima kasih Pak Munir. Masya Allah, kita diingatkan oleh Pak Munir bahwa dalam hal kaitan kita beragama, kita diperintahkan untuk hati-hati dalam kaitan dengan melaksanakan apa yang kita jadikan pedoman. Artinya dalam hal siapa golongan yang akan mendapatkan keselamatan, tentu saja yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadis, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang yang menegakkan keislaman, keimanannya sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadis, dalam konteks bahwa dia melaksanakan agama sesuai dengan apa yang dibimbingkan Allah kepada kita. Pada dasarnya setiap manusia itu bisa menelaah, kayaknya sepertinya ini kurang pas dengan kehidupan agama yang dimaksud misalnya. Jadi memang dalam agama itu kita juga selalu diajarkan dalam agama untuk meminta keselamatan dalam menjalankannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, tolonglah hamba ini ya Allah, semoga agama saya ini selamat dalam beragama. Ada yang orang beragama itu kadang-kadang dijadikan alat untuk mendapatkan sesuatu yang kadarnya terlalu sedikit gitu, karena ukuran dunia dengan akhirat itu adalah seperti yang diibaratkan Rasulullah ketika beliau mencelupkan tangan jarinya di sebuah bejana, dan jari yang diangkat itu Rasulullah berseru, wahai sahabatku, inilah dunia, yang nempel airnya di jariku inilah dunia, sementara di akhirat apa yang tersisa di bejana inilah kehidupan akhirat yang khairu wa abqa, lebih bagus dan lebih kekal. Nah, dalam konteks kehidupan yang sekarang sebegitu beragam, bahkan ini artinya kita sudah harus punya timbangan ya dalam kehidupan kita beragama itu. Misalnya dalam hal syahadat, wajan kita syahadatnya itu syahadat kepada Allah juga kepada Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kaitan dengan sholat, sholat kita juga harus 5 waktu timbangannya, bahwa kita harus sholat dalam sholat subuh, sholat ini. Ada di kalangan masyarakat ini kadang-kadang orang yang ketika berkiblat dengan orang yang dianggapnya ustadz atau dianggapnya kiai atau mungkin dianggapnya guru spiritualnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari beliau yang kita muliakan itu ternyata urusan sholatnya berantakan gitu. Kadang-kadang sholatnya seperti tidak mementingkan dalam bab sholat, atau sholatnya seininya. Dan itu masyarakat awam itu cenderung banyak pengikutnya. Jadi kalau kita bertanya, itu ustadz orangnya begini terus pengikutnya banyak, ya jangan lupa bahwa nanti di akhir zaman juga ada dazal laknatullah itu yang dia melenceng juga kehidupannya, juga apa pengikutnya juga banyak. Artinya kita selalu bermohon kepada Allah sesuai dengan konteks kadar kemampuan kita. Mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, supaya dalam agama kita ini kita selamat, kita diberikan kehati-hatian gitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Dan kaitan siapa golongan yang apa akan mendapatkan keuntungan, yaitu orang yang berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentu saja disepakati adalah yang sudah disepakati oleh para ulama itu ini. Dan yang dimaksud golongan itu adalah golongan besar, golongan-golongan yang mungkin di tingkat dunia itu ada kaum Syiah, kaum yang lain-lainnya itu, yang tentu saja itu dalam hal keimanan tentu saja mengkhawatirkan, dan itu tentu saja ini. Tapi dalam konteks tentang ajaran kita dalam kaitan dengan kehidupan kita di akhir nanti, jadi Setiap manusia yang beriman, sekecil apapun, sebesar biji jarah, sesudah mendapatkan keadilan, mungkin dimasukkan neraka beberapa saat, pada akhirnya nanti akan kalau ada imannya di dalam hati, Allah akan angkat dia, Allah akan berikan haknya sebagai seorang hamba yang beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau di hatinya ada sebesar biji jarah pun keimanan, insya Allah Allah akan menolongnya. Artinya ada proses nanti yang akan diberikan Allah sebagai bagian dari hukuman atau sebagian dari balasan. Tapi juga nanti kalau ada iman yang di dalam hatinya sebesar biji jarah, insya Allah Allah akan menolong kita. Kita berhusnuzon kepada Allah, mudah-mudahan dengan sekadar kemampuan dari apa yang kita pelajari sejak kecil sampai dengan sekarang, dengan semangat ingin terus memperbaiki agama kita, insya Allah kita dibimbing oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun akhirat.
0: Amin. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Munir di Y kanan. Sekarang kita beralih ke WhatsApp dulu, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya. Ketika kita ibadah tetapi tidak mencapai khusyuk, apakah ibadah kita diterima? Arti khusyuk yang sebenarnya itu seperti apa? Biar kita tidak salah dalam menafsirkan. Sekiranya mohon pencerahannya Pak Ustadz, dari Pak Sudarman di Kota Gajah.
1: Bapak Sudarman, alhamdulillah sudah hadir dan terima kasih pertanyaannya. Pada poin ketika kita diperintahkan oleh Allah, aqimish shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat, maka kewajiban kita adalah melaksanakan sholat. Dan kaitannya dengan khusyuknya orang awam ini, ketika kita takbiratul ihram, misalnya kita berniat sholat subuh atau sholat maghrib, kita ingat Allah itu sudah termasuk khusyuk. Dan tentu saja dalam kaitan dengan sholat yang kita lakukan, maka kita khusyuk ini tentu saja merupakan kondisi di mana ketika kita melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, itu selalu ingat Allah, baik dari ketika berdiri maupun ketika ruku maupun ketika itidal maupun ketika sujud maupun ketika duduk di antara dua sujud, itu selalu ingat Allah. Tetapi dalam konteks wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan yang demikian itu berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, kaitan dengan khusyuk dalam ayat ini, seakan-akan Allah memberikan gambaran yang dimaksud khusyuk adalah orang yang menjalani hidupnya itu dengan penuh kesadaran bahwa dia diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi. Kalau dia ibadah itu memang kewajiban dia. Dia berharap tetap kepada Allah. Dia ingin mendapatkan kebaikan dan keridhaan oleh Allah. Sebagaimana dia selalu berjanji di dalam hatinya, raditu billahi rabbah, ya Allah aku ridho kepada engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Dan keridhaan ini tentu mendapatkan ujian juga, karena kadangkala apa yang diberikan kepada Allah terasa kepada kita menyakitkan. Kita pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengalami masa sulit itu, kalau kita ridho, ya Allah ini kesulitan datang dari engkau, hamba menerima ini sebagai sesuatu yang harus hamba bersabar dengan ini. Dan tentu saja keridhaan ini akan mendatangkan keridhaan juga dari Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kesulitan, kita maki habis diri kita, bahkan kita maki habis Allah sebagai Tuhan kita, yang tentu saja Allah tidak ridha dengan itu. Artinya keridhaan itu baik manisnya kita ridho, pahitnya kita ridho, kita yakin bahwa kehidupan kita ini Allah yang mengaturnya. Insya Allah mudah-mudahan kita dibimbing untuk hal seperti ini.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz untuk jawabannya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara Ustadz, dan kita tutup dengan kesimpulannya tentang bagaimana juga kita bisa menghilangkan kegelisahan hati ini. Dan dengan kegelisahan hati itu kita mencari challenge-nya untuk bisa mendapat ketenangan dengan ibadah. Silakan Ustadz untuk kesimpulannya.
1: Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita ingat tiga pelajaran hari ini ya. Yang pertama, amal itu wajib, tetapi bukan penentu. Yang menentukan hanyalah Allah. Yang kedua, jangan bersandar kepada amal, bersandarlah tetap kepada rahmatnya Allah. Dan yang ketiga, dunia ini sementara, rahmat Allah jauh lebih luas daripada segala kegelisahan kita. Maka jika hari ini hati kita sedang gelisah, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan sujud. Namun ketika selesai beribadah, serahkan seluruh hasilnya kepada Allah. Karena ketenangan bukan datang ketika semua masalah selesai. Ketenangan hadir ketika hati yakin bahwa Allah selalu bersama hamba-hambanya, bersama kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang istiqomah dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, dan tenang karena selalu bersandar kepada rahmatnya, bukan kepada amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sahabat pendengar kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Ali tadi juga bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan kita serta menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki ibadah dan menenangkan hati dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga kami ucapkan

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Minamwari DPRD Kota Metro bersama pemerintah Kota Metro resmi mengesahkan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kepada pesantren melalui program pembinaan, pemberdayaan rekognisi, dan afirmasi secara berkelanjutan. Ketua Panitia Khusus 2 DPRD Kota Metro, Wahid Ansari, mengatakan perda ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat keberadaan lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Kota Metro. Informasi yang terakhir, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Mesuji. Kobaran api melahap area semak belukar di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang pada Kamis petang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mesuji, Ronald Nasution, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 17.50 sore. Tim pemadam kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba pada pukul 18.16 petang untuk melakukan penanganan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kebakaran diduga dipicu dari tumpukan sampah yang dibakar lalu ditinggalkan dalam keadaan masih menyala. Cuaca kemarau yang membuat vegetasi mengering ditambah hembusan angin menyebabkan api dengan cepat menjalar ke semak belukar di sekitarnya. Sebelum petugas tiba, pemilik rumah bernama Agus berupaya memadamkan api secara mandiri agar kobaran tidak semakin meluas. Ada capai wakca pukul 6, Togok Tunggamoloh di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuari pikabakan isinji. Kalau minamuari dalam keadaan sehat, munyai makawan, kekadu gabung di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Kan isinji kan di Sabtu, tanggalnya di 1 Agustus 2026. Maka kasih minamuari kam kadu kuru di bulan Agustus. Itu artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya lagi untuk melangkah lebih maju, lebih sukses lagi ya. Bang Medi Irawan hadir dalam melawani pagi kani dengan lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, jangan lupa dengis Kosikam di FM 88.5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS dan Android atau buka website dan streaming Sikam ya di www.rri.co.id. Setelah gunji kamu akan dengis Kofiter Minak Muaki terkait jemaah hama tikus yang mewabah di sawah. Kita dengerin nanti setelah lagu yang berikut ini, tetap di Perempat FM RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

Narsiah yang ada di Gunung Sari, Kecamatan Wahilau, lagi ngedengar Skopro 4 FM Suara Bude Lampung melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Minamuaki ganta kamhaga tedengis ko feature judulnya yaitu Hama Tikus yang Mewabah. Yang menjadi narasumber adalah Bapak Misbah Ansori, salah satu petani sabah atau sawah yang ada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Wahilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun Minamuahi bahagia nihan saya Medi Irawan dapo putungga di long feature judul ni Hama Tikus Mewabah, petani cari solusi agar tidak merugi. Hamparan sawah yang menghijau biasanya menjadi tanda harapan bagi para petani. Namun di balik pemandangan yang menyejukkan mata, tersimpan kegelisahan

0: bulan terakhir. Hal ini yang dirasakan oleh petani di Desa Gunung Sari, Kecamatan Wagila, Kabupaten Pesawaran. Salah satunya dirasakan oleh Bapak Misbah Ansori. Pak Misbah, sinji api gelangnya hama tikus ini kadu mewabah sejak pika bulan terakhir nih, Bang?
1: Ya, selagi pas nyebarnya kadu mulai digasa, sampai to tanaman 1 bulan lebih, hampir 40 hari.
0: Pika kotak, Bang? Pika pemelang di Sabahmu?
1: Seluruhnya 14, ini aja 17 kok si Dudi. Kata Kutaudi kan wat. Si akhir kutanya si 14 nya gapai.
0: Oh gitu, jadi nji memang unyinya ya Bang, unyinya hampir rata nji ya?
1: Iya, hampir rata unyin seluruhnya. Pokoknya rata kan kuta unyin data si Udina. Debah harus kuta, tinggal kan mangkung. Mulanya harus kuta mau nih.
0: Nyin tikus nih, mak kuku kena ya. Biasanya nyadang kok api nih si Bang, ya bakak nih kah atau batangnya itu apa?
1: Ya batang perlu aja unyin, tebang habis gue diarit. Kalau diarit cuma ada cok panen dah ya nih, ngaduk singgang bener.
0: Mina Muari, para petani mengambil langkah solusi dengan memagar sawah menggunakan pagar plastik anti tikus. Lembaran plastik licin tinggi 50 hingga 60 cm yang dipasang mengelilingi lahan untuk menghalau hama. Permukaannya yang licin membuat tikus tidak bisa memanjat, mencegah masuk area tanaman padi. Dengan menggunakan pagar plastik anti tikus ini menambah biaya yang tidak sedikit. Gak aja ngeluah kok modal tambahan berarti ya Bang?
1: Yo, saking balak nih modal tambahannya. Plastik ini sayangnya 200 ribu. Sedangkan belah 12, berarti 2.200.000-an.
0: 2.200.000, jengkung ke kuta unyin berarti? Kung
1: kuta unyin. Mengku tenaga kerjaannya jangka 5.
0: Singutane
1: deh.
0: Terus nanom kok jadi pagar nengji togok debahnya apa pas Bang?
1: Iyo, mepet debah tano. Mepet debah tano, pinggir pembelang. Benar-benar.
0: Oke, okay. Bang, sebenarnya selain hama tikus, hama api lagi saya mengganggu tanaman pahi ini, Bang?
1: Ya, yes, paling berat tikus. Kisi bakai deh, kuat obat buat solusi deh. Gue wereng, kuat obat wereng pek salon. Nah kan, karena gue walang sangit, kuat obatnya khusus obat walang sangit. Ya, tikus kan ngedok. Diracun mati, kita 1.000 luwot luahnya kena.
0: Nah, katong luwot.
1: Katong luwot.
0: Jadi salah satunya di kutanji ya, Bang. Kuta. Tapi setiap tahun atau setiap masa tanam, nah penyakit nih.
1: Iyo aduh gua kali sabah nje, 1 tahun nje, nyakin cojak rendang sampai sadun nje, nyakin tikus nje.
0: Mina Muari, Bapak Misbah Ansori mengatakan, bantuan dari pemerintah memang ada, itu berupa racun tikus, kelerat atau juga gembos, dan bantuan berupa pagar anti tikus hingga saat ini belum ada. Selain kuta kaji, emang ada solusi kira-kira?
1: Emang ada solusi lagi selain kuta nje. Aduh, lisi kan pembelang aduh dibongkar unyin, tanggul-tanggul. Sampai gotong royong kamian. Ya pagun. Pagun tikus katung luwot gao.
0: Oke. Nah, harapan Abang setelah pagar enji dipasang, gokapan ya Bang? Tikusnya mah edok lagi kapir apa?
1: Yo, harapan kan di pagar enji tikus bisa kuhuk. Ya keliling-keliling gao. Bangi kan nimbak ninggal bingi. Ulin singgal bingi kutimbak tunggu.
0: Pantau berarti ya bingi?
1: Oh, iya, tiap bingi. Pantau terus timbaknya terus, makanya je pagarnya kan bagi kamu tahu ini keliling pagar gak sama kuku pembelangan lagi.
0: Nah, berarti ini ngeluah ke modal tambahan ya untuk nyanyi beli injir ya Bang ya.
1: Iya.
0: Ke pemerintah wahapan buat Bang, khususnya mungkin dinas pertanian dan baki-baki, silakan.
1: Iya, kijak pemerintah udah solusi untuk pecahannya kan harus dipagar kerja bantuannya apa ya? Taco, agak-agak bantuan ke racun-racun udah termasuk percuma karena lo boleh. Gelangnya bantuan racun, kadang-kadang dikani, kadang muat.
0: Pagar anti tikus dibuat menggunakan lembaran plastik khusus atau jaring halus yang dipasang mengelilingi area sawah. Tinggi pagar umumnya sekitar 60 hingga 80 cm dengan bagian bawah ditanam ke dalam tanah sedalam 10 hingga 15 cm agar tikus tidak dapat menyusup dari bawah. Pagar dipasang menggunakan tiang bambu atau kayu yang ditancapkan dengan jarak sekitar 1 hingga 2 meter. Plastik kemudian diikat kuat pada setiap tiang sehingga tetap tegak meski terkena angin atau hujan. Berikut penjelasan dari Bapak Sadiran, salah satu petani sawah. Pak Diran, apa cara memasang plastik pemagar tikus ini?
2: Yo, di gelar, kita semengkungnya kan nebang kawok pai, makai kawok, benone langsung dicucuk ko digelar, langsung keliling. Udah ke dalam 2 hektar udah minimal yo 3 harian lah.
3: Telukanian yo.
2: Heeh. 2 hektar yo. Yo kok nebang kawok nang sina.
3: Jadi ukuran kawok nene makai tongkatnya pika per meternya pika kawok na.
2: Kija terpalnya udah kan langgarnya 80 cm. Jadi ya minimal ya 120 cm ya nih. Semeter 20. Kena, aduh.
3: Oke. Okay. Nah, Nji, togok debah kodo api gelangnya terpalnya Nji supaya tikus demak kuku apa?
2: Iyo, kita terpalnya memang harus minimal 10 cm udah kuku tanah ya nih. Jadi tikus ya mak berani ngelubangnya di debah 20 cm nah.
0: Selain pemasangan pagar, petani juga harus melakukan pemeriksaan secara berkala. Lubang tikus di sekitar sawah ditutup, gulma dibersihkan, dan perangkap dicek setiap hari. Langkah ini dilakukan agar perlindungan tetap efektif sepanjang musim tanam.
3: Oke, nah kemudian Pak Diran sebagai apa pengguna pemakai jasa lah ya, artinya Pak Diran jadi kilo angin di Jakma untuk masang gokaji tambah job dong berarti Pak Diran.
2: Ya ki masalah nasi lumayan gawo pakai pembeli rokok nang gelangnya nulung kawan-kawan.
3: Tapi memang kesok ya
2: kesok yo kesok boleh dapat dikata kok kadu senior.
3: Nah kemudian bertahan pika benih sih terpal si kampasang ji
2: ya mungkin 2-3 kali pesabahan lah
3: pika tahun.
2: Yo,
3: setahunan,
2: setahun setengah lah.
3: Setahun setengah. Iya. Ya. Berarti masyarakat Ganta, petani khusus deh, harus nambah modal untuk beli terpal.
2: Nah. Ayo, kimak hena si kepa, uli minimal na dalam 2 hektar na modalnya hampir seton pagi lah beli terpal na.
3: Tapi ki solusinya misalkan grobiokan ngapi kungusir tikus na mak mujarab hal gohna dilaku ke Pak Diran.
2: Sia-sia capek ya woh. Maka di kampas yang terpal na kenyang kamu deh. Nah, istirahatlah badan mudi mak pihak kerja gawo. Nah, kita gimana pasang tarpal dah udah ini luah.
0: Sebagai salah satu upaya menekan serangan hama tikus, petani mulai memasang pagar anti tikus di sekeliling area persawahan. Cara ini diharapkan mampu menghambat masuknya tikus ke dalam lahan sehingga tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan potensi gagal panen dapat diminimalkan. Petani berharap pemasangan pagar anti tikus yang didukung dengan pengendalian hama secara terpadu dan kerjasama seluruh kelompok tani menjadi solusi efektif untuk menjaga hasil panen dan mengurangi resiko kerugian. Saya Medi Irawan, sampai jumpa.
4: Prompat FM, suara budaya Lampung.

Mina Mohirham pandai bahwa Lampung ngemi lima falsafah hidup nih jamaah Lampung. Mina Mohir di antaranya adalah piil pesenggiri, diipa menjaga harga diri dan juga martabat, nemu nyimah bersikap ramah sopan dan murah hati pada tamu, nengah nyapur suka bergaul dan terbuka dengan siapa saja, sake sembayan suka bergotong royong dan tolong menolong, serta juluk Bu Adek ya memiliki gelar nama atau nama panggilan kehormatan Mina Mohir. Salah saine makna nengah nyapur dalam budaya Lampung ya Mina Mohir. Jadi saya gelarnya nengah nyapur sinji ya do. Salah saya nilai utama dalam falsafah hoke ini masyarakat Lampung. Secara sederhana dengan nyapur berarti aktif bergaul, membaur dan menjalin hubungan baik dengan sesama di tengah kehidupan masyarakat. Jadi Mina Mohir makna saya terkandung ya dalam dengan nyapur diantahane diipa menjaga silaturahmi dengan membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga, tetangga dan juga masyarakat, menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, agama, budaya maupun juga pendapat, aktif bermusyawarah, mengutamakan dialog dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan bersama, bersikap ramah dan terbuka sehingga mudah diterima di lingkungan sosial, serta juga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat seperti gotong royong, acara adat dan kegiatan sosial. Jadi segelakne nengah nyapur sinji Mina Mohir merupakan nilai utama dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, di mana artinya aktif bergaul, membaur dan menjalin hubungan baik dengan sesama di tengah kehidupan masyarakat saiwa di Provinsi Lampung.

0: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
1: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
2: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
1: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
2: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
1: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
2: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
0: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagi umat si Tikam, kode minama. Apalagi Tikamnya Tikam jauh gitu ya. Udah lama gak tunggal, gak ketemu gitu. Tapi kan sekarang zamannya udah media sosial, zamannya udah teknologi. Walau gak bisa ketemu langsung by video call, by telepon, by chat, WA, dan lain-lain ya. Jadi jarak tidak, apa namanya, minamuari, tidak menghalangi untuk tetap bisa sekabaran atau juga bersilaturahmi. Tapi manfaatnya luar biasa memang minamuari Kamkasako, bahwa zaman gantanya yang jauh terasa dekat. Tapi sayangnya yang dekat terasa jauh. Uli api, kamu ngobrol sama kayak sebelahan, sibuk masing-masing dengan handphone. Setuju gak? Yang setuju, tunjuk tangan. Iya, tunjuk tangan.

0: sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua. Scroll, like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu gak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah gak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam pitu.
2: Minamuari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan sekolah rakyat menjadi salah satu langkah nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Hal itu disampaikan saat menghadiri open house sekolah rakyat terintegritas SRT 3 Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan. Di hadapan ratusan orang tua dan calon siswa, beliau mengatakan pendidikan merupakan kunci utama agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengubah masa depan keluarga. Menurutnya sekolah rakyat bukan hanya menyediakan pendidikan gratis, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga rentan agar memiliki masa depan yang lebih baik. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, Balai Besar Wilayah Sungai Mesujis Kampung melakukan sejumlah langkah strategis untuk menanggulangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino di Provinsi Lampung. Salah satunya dengan menyediakan layanan hotline posko siaga kekeringan. BBWS Mesujis Kampung mengoptimalkan pengelolaan bendungan hingga jaringan irigasi air tanah guna menjaga ketersediaan air bagi masyarakat dan sektor pertanian akibat dampak kekeringan di Provinsi Lampung. Dikatakan Mina Muahi oleh Kepala BBWS Mesujis Kampung Elroy Koyar, berbagai langkah merupakan bentuk komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dalam mengantisipasi dampak kekeringan selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Anda capai wakca pukul 7, tokop tunggal mola di wakca selanjutnya.